0: Jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu. Karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur, jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga

0: penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
1: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
3: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
1: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebar.

0: makanan abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bripka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: 96,3

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dengan cuaca yang cerah. Semoga segala kegiatan di akhir pekan Anda bisa berjalan lancar. Berbagai kegiatan, kemudian juga yang hari ini kan berangkat-berangkat juga ya, atau juga baru tiba di Nunukan, baru dari Malaysia mungkin, atau bahkan mau ke Malaysia hari ini atau besok ya. Oke, kali ini saya akan hadirkan ya, saya akan update informasi terkait dengan nilai tukar mata uang Singapura dolar dan juga ringgit Malaysia hari ini. Kita mulai dari Singapura dolar, beli di kisaran 13.866 rupiah dan jual di kisaran 13.886 rupiah. Kemudian ringgit Malaysia, beli di kisaran 4.313 rupiah dan jual di kisaran 4.333 rupiah. Selanjutnya nilai tukar emas hari ini di kisaran harga, kita akan lihat ya, nilai tukar emas hari ini di kisaran harga 2.461.324 rupiah per gramnya. Dan informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Yes, ntar lagi cair.
3: Apaan yang cair?
2: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
3: Ikut apa?
2: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
3: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
2: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
3: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
2: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
3: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
2: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
3: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
5: Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

0: penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika.
1: Sembilan enam koma tiga. Pro satu nunukan.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari. Di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

Mendengar kembali lagi masih dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mendengar, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan juga speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan juga 1 sektor khusus dengan total area mencapai sekitar 3.243,7 nautical mile persegi. Dan juga perluasan dilakukan untuk menjangkau wilayah perairan yang lebih luas berdasarkan hasil evaluasi pencarian sebelumnya dan perkembangan kondisi di lapangan. Dan selain armada laut, operasi juga mendapat dukungan 2 unit drone thermal serta sejumlah sarana darat dan pendukung lainnya yang nantinya akan membantu memperluas jangkauan pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat mengatakan bahwa seluruh unsur yang terlibat terus dioptimalkan. Pihaknya terus memperbesar peluang menemukan 8 orang yang masih dalam pencarian.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung.
1: Saya dengar kemarin di Sepatik itu rame, bukan besar jusabarnya.
2: Daya itu perlu diperkuat, mungkin juga ada dari pemerintah pusat ada perhatian gitu.

0: Cara adat Bejiu Safar adalah sebuah tradisi dari suku asli di Nunukan, yaitu suku Tidung. Tradisi ini sudah ada di Nunukan sejak ratusan tahun yang lalu dan dipercayai sebagai upaya menolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi Bejiu Safar dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar terhindar dan dijauhkan dari segala bala, bencana, fitnah dan juga musibah. Selain itu, upacara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya selama satu tahun terakhir, sekaligus untuk memohon membersihkan hati dan diri dari segala macam perasaan iri, dengki, dan hati yang masih dikotori oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebelum melaksanakan upacara Bejiu Safar, berbagai macam makanan dan juga perlengkapan lainnya haruslah dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan upacara tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kami menjumpai Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Johansa.
1: Jadi itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar. Nah itu mereka lakukan karena ada ceritanya dan ada kejadian yang terjadi, yaitu pada tahun antara tahun 1890 sampai dengan 1911 itu ada wabah penyakit yang melanda daerah yang penduduknya mayoritas Tidung, yaitu penyakit hitam yang masyarakat menyebutnya, dan kurang lebih 1.500 orang warga yang meninggal dunia karenanya. Jadi selama tahun itu sudah diadakan segala macam pengobatan, ritual, baik itu yang secara agama maupun secara keturunan nenek moyang, dan itu semacam tolak bala lah, kalau kita di dalam agama itu tolak bala. Dan kegiatan ini disebut dengan Bejiu Safar itu, ya. Dan dilaksanakan dengan cara-cara Islami.
0: Selain tempat pelaksana upacara yang harus dipersiapkan, berbagai macam menu makanan juga harus tersedia. Dan biasanya yang menjadi menu utama adalah ketupat, wajib ada.
1: Bawa makanan masing-masing dari rumah, ada ketupat yang bentuknya ayam, yang bentuknya macam-macam lah. Itu dimakan nanti dengan biasanya kari sih, kesenangan orang kari. Jadi terserah mau ikan goreng kayak kan, masak bumbu balik kayak itu, tapi biasanya sama kari. Ketupat itu dimakannya dari budaya kita dulu juga ada samanya makanan-makanan. Makanan itu tidak diserahkan kepada seseorang atau ditaruh di bawah pohon apa, tapi dimakan bersama. Kemudian ada juga mungkin hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, kemudian hasil dari sungai, dari laut yang bisa dibawa dijajar, kemudian dimakan setelah pembacaan doa tolak bala, baru mereka makan, setelah itu bercebur ke rame-rame ke dalam sungai. Mereka rame-rame untuk menceburkan diri, biasanya yang muda dan anak-anak, kalau orang tua sudah jarang.
0: Setelah doa tolak bala dilaksanakan bersama, semua masyarakat yang hadir selanjutnya akan bertukar makanan yang dibawa dari rumah dan dimakan bersama-sama. Kemudian, untuk melengkapi upacara Bejiu Safar ini, mereka beramai-ramai turun ke laut atau sungai untuk mandi bersama dengan memakai pengikat kepala yang disebut salamun.
1: Salamun itu tulisan saya juga kurang anu, tapi ada tulisan Arabnya, itu diikat, ditulis di daun, selembar daun kelapa, ya, satu tangkainya itu daun kelapa, ditulis kalimat itu kalimat penolak bala, itu ada di dalam Al-Quran, kemudian diikatkan kepala, baru dicebur, bercebur mereka itu, atau itu dibawa ke rumah, disimpan di kamar mandi.

tahunnya upacara Beju Safar ini dilaksanakan secara berkelompok oleh masyarakat Tidung, namun tetap dengan hari dan tanggal yang sama. Masing-masing di setiap titik pelaksanaan ada yang menjadi imam untuk membaca doa tolak bala. Dinas Kebudayaan tetap memantau jalannya kegiatan masyarakat tersebut. Besar harapan Bapak Haji Johansa agar upacara ini dapat dilaksanakan di satu titik di Kabupaten Nunukan, di mana masyarakat Tidung dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Nunukan dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara Beju Safar atau upacara tolak bala ini. Walaupun hal tersebut masih dalam wacana, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, temani Anda semuanya. Tadi beragam informasi juga sudah kami hadirkan untuk ketemani Anda. Dan pendengar, jangan lupa acara malam hari ini ya, bakal ada pertandingan Mobile Legend ya, buat anak-anak muda di RRI Nunukan, di halaman RRI Nunukan. Jadi datang dan kita ramaikan bersama ya, ditonton bersama malam hari ini, malam minggu di RRI Nunukan aja. Kemudian di esok hari, hari minggu pagi besok jam 7.30 ya, ada senam bersama ya, diawali dengan aksi bersih-bersih dan juga senam bersama. Jadi silakan datang besok hari minggu 13 September 2026 jam 7.30 pagi, bertempat di halaman kantor RRI Nunukan, karena banyak door prize ya. Jadi silakan ramaikan acara kita besok, ada senam bersama sekaligus ada door prize, kemudian juga pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi yuk ramaikan bersama besok pagi jam 7.30 pagi di RRI Nunukan. Dan pendengar, saya akhiri dulu kebersamaan kita di Nunukan pagi hari ini. Nanti Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan siang yang bertugas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan

kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Pro 1 Nunukan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, saja kita mendengarkan informasi terkait tentang cagar budaya di bumi Pinekin di Dibaya. Selamat mendengarkan.
1: Puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
2: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
3: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
4: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan. Disebut dengan DAPOBUD. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi. Nah, itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu. Poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda. Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak,
1: tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
3: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dari kuindan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
3: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
5: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
2: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
6: Sudah banyak yang meninggal.
2: Kurang lebihnya seperti itu.
3: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
2: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, Akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
3: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
5: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
3: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
3: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
3: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
3: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
3: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
5: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah

0: naik jujuran. So,
1: apa namanya? Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
0: Apa saja yang disiapkan? Baru apa ini?
1: Nggak, biasanya ini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang tidung, orang tidung itu apa saja yang disiapkan, Mak? Itu cincin atau apa gitu
0: maksudnya? Pokoknya anu, lengkap, selengkap-lengkapnya.
1: Alat-alatnya,
0: pokoknya alat apa? Macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
1: Apa saja, beras?
0: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
1: Semua dapur ya?
0: Alat-alat dapur.
1: Ya, terus emas atau apa?
0: Emasnya cincin.
1: Uang juga?
0: Ada uang, cincin.
1: Cincin, itu emas, cincin?
0: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu...
1: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
0: diangkat di tempat perempuan.
1: Diantar
0: tempat perempuan.
1: Diantar tempat perempuan.
0: Gitu.
1: Setelah itu penentuan hari.
0: Hari pernikahan.
1: Ya. Setelah jujuran.
0: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
1: Hari pernikahan.
0: Hari pernikahannya.
1: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
0: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa bagus.
1: Hari yang baik.
0: Hari yang
1: itu
0: baik.
1: Itu supaya apa itu?
0: Supaya enggak anu apa supaya aman
1: gitu. supaya langgeng barangkali
0: ya enggak anu enggak langgeng kan
1: biasanya siapa yang menentukan hari
0: biasanya anu lah macam imam kah apa
1: imam
0: biasanya orang tua lah
1: orang tua. Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana mempelai wanita dan mempelai pria diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antara kedua keluarga mempelai atau tetua-tetua kampung. Dalam prosesi acara berpupur akan diiringi dengan kesenian hadrah. Nah ini berpupurnya tujuannya untuk apa berpupur?
0: Supaya kita kelihatan yang anu cantik.
1: Ya, nanti berpupur ini apa saja bahan-bahannya berpupur?
0: Beras, tepung beras, ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan, macam pandan harum.
1: Pandan.
0: Pandan harum itu kan

0: Lama sih itu kurang lebih.
1: Enggak lama, sebentar aja.
0: Pokoknya satu badan semua dikubur atau?
1: Satu badan semua dikubur. Bukan begini mengukur pandang.
0: Jadi siapa saja untuk di.
1: Pokoknya siapa yang mau mengukur.
0: Bebas yang, ya. Tamu yang
1: datang. Tamu. Enggak juga dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau mengukur itu bebas.
0: Itu kukur kedua mempelai atau?
1: Kedua mempelai. Okay. Setelah berkukur langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar. Tikar tempatnya bang tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja kan. Ya. Nah, karena perempuannya bersarung, si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami. Warna.
2: Alami.
1: Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya?
2: Nah, ada berarti kayu itu kan?
1: Okay.
2: Daun paci kayu itu.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya?
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai
1: berpupur tadi?
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga mawar. Melati.
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup pen kuning.
1: Kuning.
2: Kasih tidur satu malam. Itu air kembang.

0: kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa gitu.
0: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Baik.
0: Tapi yang si perempuan.
2: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah, tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
0: Iya. Penghiasan pengantin sudah di anu kan? Baru akad nikah atau apa sih itu? Tadi.
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
0: Salon,
1: dihias ya, dihias.
0: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan. Ya, mempelai perempuan ya, dihias.
0: Perempuan dihias. Okay. Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
0: Menunggu anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
0: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
0: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di selawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
0: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
0: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
0: Untuk mempelai anu pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
0: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah diselawat dulu kan, diselawat. Yeah, yeah. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai anu dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
0: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa
0: ijab kabul. Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
0: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
2: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan, yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin, yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan, yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
0: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah, iya. Kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
0: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
2: Kiwong Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan bendiu. Setelah acara bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
0: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ibu mertua.
1: ya mertua itu namanya apa tuh?
0: Pigi Nyembaloi.
1: Nah itu seperti apa tuh?
0: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
0: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
2: Pada siang hari setelah acara bertamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara Nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
0: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
0: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan?
1: Seperti itu ya.
0: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
1: Yeah.
0: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
2: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda

0: 3, 2, 1, nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utama gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Hai pendengar, hari menampun Anda berada waktu menunjukkan pukul 11.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang informasi kesehatan. Jangan asal, ternyata begini teknik menyikat gigi yang benar. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Cara menyikat gigi yang salah masih sering terjadi tanpa kita sadari, antara durasinya yang terlalu singkat atau tekanannya yang terlalu berlebihan. Kebiasaan tersebut bisa mengurangi efektivitas pembersihan dan berisiko mengganggu kesehatan gigi serta gusi. Melansir dari American Dental Association, menyikat gigi dianjurkan minimal 2 kali sehari. Pasta gigi yang digunakan juga sebaiknya yang mengandung fluorida. Selain itu, setiap sesi sikat gigi perlu dilakukan selama kurang lebih 2 menit. Durasi ini cukup untuk memastikan seluruh permukaan gigi terjangkau dan bersih. Memilih sikat gigi yang tepat juga diperlukan, seperti sikat dengan bulu yang lembut dan kepala berukuran kecil. Tipe sikat ini lebih mudah dipakai karena ukurannya yang kecil lebih bisa menjangkau area gigi yang sulit, dan bulunya yang halus tidak akan melukai gusi. Saat menyikat, posisi sikat sebaiknya berbentuk sudut sekitar 45 derajat dengan garis gusi. Gerakan sikat gigi secara perlahan dengan pola memutar kecil, kemudian menggosok permukaan gigi secara keras dari kiri ke kanan. Seluruh permukaan gigi juga perlu dibersihkan secara bergantian. Area tersebut meliputi bagian dalam, bagian luar permukaan punya, dan bagian belakang gigi geraham yang kerap terlewatkan. Tekanan berlebih merupakan salah satu kesalahan yang perlu dihindari. Menyikat terlalu kuat tidak akan membuat gigi lebih bersih, tetapi justru mengikis email yang menyebabkan gusi menurun. Agar tidak ada bagian yang terlewat, mulut bisa dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian disikat selama sekitar 30 detik, sehingga durasi keseluruhan menyikat gigi mencapai 2 menit. Bagian dalam gigi depan membutuhkan teknis khusus. Sikat bisa diposisikan secara vertikal, lalu digerakkan dengan cara naik dan turun secara lembut menggunakan ujung kepala sikat. Lidah juga perlu dibersihkan dengan hati-hati. Langkah tersebut membantu mengurangi penumpukan bakteri yang bisa memicu bau mulut, walaupun tidak menggantikan pembersihan permukaan gigi. Setelah menyikat gigi, sisa pasta gigi sebaiknya diludahkan tanpa berkumur menggunakan banyak air. Cara ini akan membantu mempertahankan fluorid lebih lama pada permukaan gigi. Masyarakat juga disarankan untuk menunggu sekitar 1 jam sebelum menyikat gigi setelah mengkonsumsi makanan atau minuman asam. Jeda tersebut dapat membantu mengurangi risiko gesekan pada email yang sedang melemah. Sikat gigi kemudian perlu dibilas dan disimpan dalam posisi tegak setelah dipakai. Pergantian disarankan dilakukan setiap 3 hingga 4 bulan atau lebih cepat jika bulu sikat telah rusak atau mekar. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, itu dia informasi masalah kesehatan, bahwa jangan asal main sikat gigi dan ikuti teknik yang benar menyikat gigi sehingga tidak merusak email gigi, tidak melukai gusi hingga berdarah, dan semuanya memerlukan teknik yang baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Amir Aku Jatuh Cinta, kemudian menyusul Andemes Kamleng Putus Tapi Cinta. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Hai, pendengar atau dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama. Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: And looking forward to improve.
1: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enric menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enric setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enric memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi banyak untuk teman-teman yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta telah mendengarkan dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim. Pendengar, ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Dan Radio Republik Indonesia Nenukan yang disiarkan melalui 3 frekuensi gelombang, di mana untuk Nenukan dan sekitarnya dipancar luaskan melalui FM 96,3 MHz. Dan untuk wilayah Batik dan sekitarnya dipancar luaskan melalui FM 91,5 MHz, dan untuk wilayah Krayan dan sekitarnya dipancar luaskan melalui FM 92,7 MHz. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang patut dan penting untuk segera ditindaklanjuti di lokasi dan tempat Anda oleh instansi terkait, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan, karena masih banyak informasi-informasi aktual, tajam dan terpercaya yang layak Anda ketahui dan dengarkan melalui Radio Republik Indonesia Nenukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 Nunukan.
2: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
4: Saya Dahnia, di Nunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya, seperti apa ya pernikahannya?
5: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
6: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau dinamakan?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, ya. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utama gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: 1 Nunukan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:38 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kementerian Kesehatan pastikan penanganan anak korban keracunan MBG optimal. Kementerian Kesehatan memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Korban FP terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muwarman mengatakan, FP mendapat penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG. Penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani rawat jalan di RSUP Adam Malik Medan. Aji menjelaskan FP sebelumnya dirawat di rumah sakit swasta dan RSUD Kabupaten Karo, kemudian dirujuk ke RSC Haji Medan. Saat ini FP menjalani rawat jalan di RSUP Adam Malik Medan untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Menurut Aji, FP telah ditangani 3 dokter spesialis sejak 31 Agustus 2026. Pemeriksaan melibatkan dokter spesialis gastrohepatologi, neurologi, dan kesehatan jiwa. Berdasarkan pemantauan terakhir, Aji menjelaskan bahwa kondisi FP saat ini dinyatakan stabil. Namun tim dokter merekomendasikan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Aji mengatakan pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan FP secara lebih lengkap dan memastikan penanganan medis. Pemeriksaan tersebut juga bertujuan menentukan langkah perawatan komprehensif sesuai kondisi dan kebutuhan medis FP selanjutnya.
1: Pro 1 Nunukan.
0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena kembali akan kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda. Dan kami sampaikan juga tepat pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Dan 2 buah lagu tersebut ada elemen kupersembahkan Nirwana, kemudian menyusul Coklat Kupilih Dia. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Grab ini sementara sudah dilakukan kredensialing dengan BPJS. Kita menunggu perizinannya kapan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.

0: hadir di setiap sekolah.
1: Sari berita. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas Kaplab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Maraknya permainan digital membuat olahraga tradisional semakin terpinggirkan sehingga Portina Kaltara mendorong pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu, tanggal 12 September 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas Kaplab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan agar layanan Catheteri Resin Laboratory atau CatLab dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan atau credentialing oleh tim BPJS Kesehatan. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautunemangkau menyebut, proses credentialing fasilitas CatLab oleh BPJS Kesehatan telah dilakukan. Namun, layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan.
3: CatLab ini sementara sudah dilakukan credentialing dengan BPJS, kita menunggu perizinannya kapan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.
2: Meski demikian, fasilitas CatLab di RSUD Nunukan disebut sudah siap dioperasikan, termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung oleh hasil uji pemeriksaan radiologi alat yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Tahapan administrasi tersebut diperlukan agar penggunaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki biaya cukup tinggi dapat dijamin sesuai ketentuan pembiayaan oleh pihak penjamin.
3: Tetapi kalau untuk pasien-pasien tunai, saya kira sudah bisa karena perizinan untuk secara laboran radiologinya itu sudah oke semua, sudah bisa jalan. Tetapi kan karena membutuhkan bahan yang cukup mahal, biasanya kita akan coverkan ke asuransi. Nah, itu yang menunggu credentialing dari mereka.
2: Ia menambahkan, fasilitas CatLab merupakan salah satu pengembangan layanan kesehatan di RSUD Nunukan, khususnya untuk penanganan penyakit jantung. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan jantung yang lebih baik bagi masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, maraknya permainan digital membuat olahraga tradisional semakin terpinggirkan, sehingga Portina Kaltara mendorong pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Olahraga tradisional dinilai semakin tergerus di tengah maraknya permainan digital yang membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon pintar. Kondisi ini mendorong Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia, Portina Kalimantan Utara, untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi olahraga tradisional sejak dini. Sekretaris Portina Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Al-Bahashin, mengatakan, olahraga tradisional tidak hanya menjadi sarana aktivitas fisik, tetapi juga bagian dari kebudayaan Indonesia yang perlu diwariskan kepada generasi muda.
5: Orang-orang yang kenal olahraga tradisional hanya orang-orang yang ada pada generasi di atas. Tapi generasi yang di bawah itu sudah tidak mengerti olahraga tradisional. Yang mereka tahu hanya gawai, yang mereka tahu hanya smartphone, yang mereka tahu hanyalah duduk nongkrong di kafe. Tapi kewajiban Portina adalah memperkenalkan kembali olahraga tradisional, menjadikan olahraga tradisional hadir di setiap sekolah, hadir di setiap pemerintahan provinsi, dan hadir di setiap kelompok komunitas masyarakat.
4: Al-Bahashin menilai olahraga tradisional perlu lebih sering dimunculkan dalam berbagai kegiatan agar kembali dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak. Menurutnya, pengenalan sejak dini dapat membuat generasi muda tetap mengenal olahraga tradisional, sekaligus menjadikannya sebagai kegiatan yang sehat dan menyenangkan. Ia juga melihat posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi peluang untuk memperkenalkan olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia.
5: Portina di Kabupaten Nunukan adalah bagian daripada perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sudah menjadi misi utama dari Portina Nasional bahwa kehadiran Portina adalah melestarikan budaya olahraga tradisional yang ada di Indonesia, yang tujuan besarnya adalah kita promosikan ke ajang dunia.
4: Portina Kaltara berharap pengurus Portina Kabupaten Nunukan dapat memperkuat pembinaan dan sosialisasi olahraga tradisional di tengah masyarakat. Upaya tersebut sekaligus mendukung visi Portina untuk mendorong olahraga tradisional Indonesia agar semakin dikenal hingga mancanegara. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sementara itu, pendengar, pengurus Portina di Nunukan resmi dilantik oleh asisten 3 Setkap Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
7: Olahraga tradisional merupakan bagian dari identitas dan budaya masyarakat di Nunukan. Oleh sebab itu perlu adanya pengurus pelestari olahraga tradisional Indonesia atau Portina di Kabupaten Nunukan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setkap Nunukan, Sirajudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung adanya pengurus baru pelestari olahraga tradisional Indonesia, Portina di Kabupaten Nunukan, sebagai pelestari olahraga tradisional yang diharapkan menjadi wadah bagi anak-anak generasi penerus bangsa.
8: Wadah bagi bagaimana olahraga tradisional itu bisa dikembangkan lah, dimunculkan, diminati masyarakat, kemudian yang pada intinya anak-anak kita yang masih kecil itu bukan hanya olahraga yang ada di HP ya, tapi lebih banyak beraktivitas di luar untuk olahraga tradisional itu.
7: Ia juga berharap kepada seluruh sekolah dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan terus menggelorakan olahraga tradisional melalui kegiatan di HUT RI dan HUT Kabupaten agar masyarakat juga tidak melupakan namun terus melestarikan.
8: Jadi yang perlu dilestarikan teman-teman Portina adalah bagaimana olahraga ini sudah menjadi olahraga sehari-hari bagi anak muda kita, bagi anak-anak kita yang masih kecil, engrang, apa dan sebagainya, itu menjadi bagian olahraga atau permainan sehari-hari bagi anak-anak kita. Sehingga tidak fokus pada HP saja, tapi lebih fokus pada olahraga tradisional supaya mereka bisa merasakan melestarikan, sekaligus melestarikan secara dini ya.
7: Ia menambahkan dengan adanya pengurus Portina ini, anak-anak muda diberikan ruang untuk tampil dan berprestasi. Jangan sampai anak-anak lebih mengenal permainan dan game dari handphone daripada permainan tradisional di daerahnya sendiri. Karena kalau itu yang terjadi, maka bukan hanya kehilangan permainannya saja, tetapi lama-lama akan kehilangan jati diri sebagai masyarakat Nusantara. Delita Hareri melaporkan.
1: Pendengar, Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana menyerahkan tugas pengamanan perbatasan darat Kaltara kepada Yonkav 8 Narasinga Wiratama. Pergantian Satgas ditandai kedatangan satuan pengganti pada tanggal 12 September 2026 hari ini. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
9: Satgas Pamtas Yonkav 13 bertugas sekitar 1 tahun di sektor timur Kalimantan Utara. Penugasan mencakup wilayah Pulau Sebatik hingga Kecamatan Lumbis. Hal ini disampaikan dan Satgas Pamtas Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana Letkol Kavaleri Iksan Maulana Pradana.
10: Untuk pengalaman tugas ini terus terang ini sangat menarik sekali dan sangat berkesan bagi kami, khususnya bagi satuan kami Yonkav 13 Satya Lembuswana, di mana satuan kami ini adalah pertama kali kami melaksanakan penugasan, khususnya penugasan dalam negeri.
9: Selama bertugas, personil Satgas melaksanakan pengamanan kedaulatan negara di wilayah perbatasan darat. Pos pengamanan tersebar dari Pulau Sebatik hingga Kecamatan Lumbis. Kegiatan Satgas meliputi pemeriksaan patok perbatasan, sweeping, bakti TNI, karya bakti, dan komunikasi sosial. Satgas juga melaksanakan pengobatan gratis selama kegiatan untuk membantu masyarakat sekitar pos.
10: Dan kami selama melaksanakan penugasan cukup tertantang dalam operasi ini karena kami menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan darat, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, Sektor Timur, di mana kami terbagi atas pos dari mulai Pulau Sebatik sampai dengan Kecamatan Lumbis.
9: Satuan yang menggantikan Batalion Kavaleri 13 adalah Batalion Kavaleri 8 Naga Singa Wiratama dari Divisi 2 Kostrat. Satuan tersebut berkedudukan di Pasuruan, Jawa Timur.
10: Baik, untuk penggantinya ini yang kita lihat di belakang kami ini baru datang hari ini di tanggal 12 September 2026. Satuan yang akan mengganti kami ini dari pasukan Yonkav 8 Narasinga Wiratama di bawah Divisi 2 Kostrat yang berkedudukan di Pasuruan, Jawa Timur.
9: Ferry Herdiansah melapor.
1: Masih di informasi pertahanan, pendengar, Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lencana telah berakhir masa tugasnya di perbatasan yang sangat membantu masyarakat Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
7: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan menyampaikan Komandan Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana bersama para prajurit yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik selama bertugas di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang luar biasa. Kontribusi ini tentulah sangat berharga bagi masyarakat Nunukan, terlebih bagi negeri tercinta Indonesia.
11: Bapak-bapak bukan hanya menjaga tapak batas negara, tetapi juga menjaga rasa aman masyarakat, membantu membangun dan menjadi saudara bagi warga di desa-desa perbatasan. Kita semua menyaksikan bagaimana Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana hadir di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari patroli pengamanan perbatasan, karya bakti, pengobatan gratis, mengajar di sekolah perbatasan, hingga membantu masyarakat pada saat mengalami kesulitan. Itu semua adalah bukti nyata kemanunggulan TNI dengan masyarakat.
7: Lanjut, ia sampaikan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga memiliki tantangan tersendiri. Kehadiran Satgas sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan NKRI, mencegah pelintas batas ilegal, dan menjaga kondusivitas wilayah.
11: Untuk itu, saya titip pesan kepada seluruh prajurit agar selalu menjaga kehormatan dan nama baik TNI di mana baik bapak-bapak bertugas nanti. Bawa pengalaman baik di perbatasan untuk menjadi bekal pengabdian selanjutnya. Jalin terus silaturahmi dengan masyarakat Nunukan. Pintu Nunukan selalu terbuka untuk bapak-bapak.
7: Mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Nunukan, mengucapkan terima kasih atas pengabdian terbaik untuk bumi perbatasan Nunukan. Selamat jalan dan selamat kembali ke home base. Semoga pengabdian Satgas Pamtas menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delita Riri melaporkan.
1: Pendengar BNN Nunukan mendorong masyarakat melakukan rehabilitasi

0: dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, sebelum terjadinya tindak pidana, hendaklah diri kamu, keluarga, atau siapapun perlu dilakukan rehabilitasi.
1: Anton menjelaskan, rehabilitasi bertujuan memulihkan tingkat kecanduan yang dialami pengguna narkoba. BNN juga memberikan ruang rehabilitasi agar tidak langsung berujung pada proses pidana. Ia menilai pemidanaan pengguna narkoba dapat menambah beban kapasitas lembaga pemasyarakatan. Jumlah penghuni lapas akibat perkara narkoba disebut terus meningkat setiap tahunnya.
0: Karena rehabilitasi itu adalah memulihkan tingkat kecanduan yang digunakan oleh pengguna narkoba. Karena percayalah, di BNN, jika dilakukan rehabilitasi tidak akan dilakukan pidana. Karena kita akan sia-sia apabila pengguna narkoba dilakukan pidana.
1: BNN Nunukan berharap program rehabilitasi dapat terus berjalan dan dimanfaatkan masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kecanduan pengguna narkoba di Kabupaten Nunukan.
0: Karena akan memenuhi kapasitas lapas, di mana notabene kapasitas lapas setiap tahunnya meningkat dari pengguna narkoba. Oleh karena itu, kita mengharapkan dengan hadirnya program rehabilitasi di Kabupaten Nunukan ini, setidaknya dapat mengurangi tingkat kecanduan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Asisten 1 Pemkab Nunukan Muhammad Amin mengajak seluruh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia meneladani Rasulullah dan perkuat kerukunan di tengah keragaman. Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajak seluruh anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI serta masyarakat luas untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan utama dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, lingkungan kerja, bermasyarakat, maupun dalam menjalankan amanah. Pesan tersebut disampaikan Asisten 1 Pemkab Nunukan Muhammad Amin saat mewakili Bupati dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh IPHI Kabupaten Nunukan di Masjid Besar Al-Mutakin. Dalam sambutannya, Muhammad Amin menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat Nunukan yang sangat beragam. Ia juga memberikan apresiasi kepada IPHI Kabupaten Nunukan yang konsisten menjaga semangat persaudaraan dan silaturahmi antar jemaah haji. Esensi ibadah haji tidak berhenti sekedar pelaksanaan rukun iman kelima di tanah suci, melainkan harus terus dihidupkan sekembalinya ke tanah air.
4: Kasih sayang.
3: Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa predikat haji mabrur tidak diukur dari sematan gelar di depan nama, tetapi tercermin dari perubahan akhlak serta seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada sesama manusia. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas Kaplab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Sementara itu, pendengar, maraknya permainan digital membuat olahraga tradisional semakin terpinggirkan, sehingga Fortina Kaltara mendorong pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08 11 53 11 945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saya Rusdi Mursalim mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
7: Kilau Pancasila, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta. Ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, dua lagu pembuka di Prodandut kali ini edisi Sabtu 12 September 2026. Ada Tasya, teman jadi nyaman. Kemudian ada Eri Susan, Sabda Cinta. Pendengar, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu dandut kesayangan Anda di 0811531945 sambil menunggu SMS dan WhatsApp dari Anda. Kembali kami hadirkan informasi kesehatan RSCM Kencana sukses lakukan operasi ginekologi jarak jauh. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana berhasil melakukan operasi ginekologi jarak jauh menggunakan teknologi telerobotik surgery, menandai kemajuan layanan bedah berteknologi tinggi Indonesia. Operasi tersebut dilakukan dari Jakarta dan disaksikan langsung peserta konferensi internasional di Bali melalui konektivitas internet. Tindakan tersebut dilakukan pada 6 September 2026 dari kamar operasi RSCM Kencana Jakarta. Selain itu, tindakan tersebut ditayangkan langsung dalam APIC 26 tahun annual meeting serta AIGIS 13 tahun annual meeting di Jimbaran Convention Center Bali. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan RSCM Dr. Bobby Prabowo mengatakan pengembangan bedah robotik menjadi bagian daripada transformasi layanan kesehatan di RSCM. Menurutnya, teknologi tersebut menjadi langkah penting memperluas pilihan layanan bedah berteknologi tinggi bagi masyarakat Indonesia. Dokter yang melakukan prosedur Haber si tumor menyebut operasi tersebut sebagai tindakan ginekologi jarak jauh pertama yang dilakukan di Indonesia. Menurut Haber, teknologi robotik dan konektivitas internet telah memenuhi persyaratan untuk mendukung pembedahan jarak jauh secara aman. Harber juga mengungkapkan bahwa keberhasilan operasi ginekologi jarak jauh melanjutkan pengembangan teknologi bedah robotik RSCM yang diterapkan Departemen Urologi sejak 2024. Pengembangan teknologi tersebut memperkuat komitmen RSCM menghadirkan layanan bedah modern dengan memanfaatkan inovasi teknologi kesehatan. Itu dia pendengar informasi kesehatan. Selanjutnya kembali kami hadirkan dua buah lagu, Kamu BS, Kamu Kiot, dan menyusul Kupu-Kupu Liar. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:42 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan di Pro Dandut edisi Sabtu 12 September 2026 terkait tentang NASA bawa inovasi antariksa ke lapangan NFL lewat Inspiration Tour. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak dan dengarkan. NASA dan National Football League atau NFL menjalin kolaborasi untuk memperkenalkan inovasi antariksa dan penerbangan. Kolaborasi tersebut akan menghadirkan berbagai kegiatan NASA dalam pertandingan sepak bola Amerika di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Dalam kolaborasi tersebut, NASA menghadirkan pertunjukan lintas udara, penampilan astronot, serta kegiatan interaktif melalui program Inspiration Tour. Ini menjadi musim pertama NASA berpartisipasi dalam pertunjukan lintas udara di pertandingan NFL. Pesawat-pesawat NASA akan ditampilkan dalam sejumlah pertandingan untuk memperkenalkan teknologi penerbangan kepada masyarakat. Teknologi tersebut digunakan untuk pengujian berkecepatan tinggi, penelitian di ketinggian, hingga pelatihan astronot. NASA dijadwalkan hadir dalam pertandingan Pittsburgh Steelers melawan Atlanta Falcons pada tanggal 13 September di Pittsburgh. Selanjutnya NASA akan hadir dalam pertandingan Baltimore Ravens melawan New Orleans Saints pada tanggal 20 September 2026 di Baltimore. Program tersebut berlanjut pada pertandingan Philadelphia Eagles melawan Los Angeles Rams pada 4 Oktober di Philadelphia. Selanjutnya NASA akan hadir dalam pertandingan New York Jets melawan Cleveland Browns pada 11 Oktober di East Rutherford, New Jersey. NASA menyebut penerbangan pesawat dalam kegiatan tersebut juga membantu menjaga kesiapan armada. Ini sekaligus memperkenalkan teknologi yang berpotensi diterapkan dalam penerbangan komersial. Melalui Inspiration Tour, NASA mempertemukan akademisi, industri, dan sektor publik untuk memperkuat kepemimpinan AS di bidang antariksa. Rangkaian program ditutup melalui Max Power, pemeran teknologi, penerbangan, dan antariksa pada tanggal 7-8 November di Kennedy Space Center. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang teknologi di mana NASA bawa inovasi antariksa ke lapangan NFL lewat Inspiration Tour. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena kembali akan kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Pendengar, dua buah lagu kembali akan kami hadirkan. Ada Rosita, Puncak Cemara. Kemudian menyusul Eri Susan, Sabda Cinta. Dan kedua lagu tersebut mengakhiri jumpa kita di segmen Pro Dandut kali ini. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
7: Telah kita ikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di sore hari yang begitu terik ini, saya Syasha kembali untuk menemani Anda dan akan menghadirkan beragam informasi di weekend Anda kali ini pendengar, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Semoga sore hari ini menyenangkan untuk Anda, Anda yang mungkin berencana untuk berolahraga atau bahkan sudah mulai berolahraga. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah semangat dan tambah bahagia. Atau Anda yang pengen mageran sambil mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, saya ucapkan selamat sore untuk Anda pendengar, apapun kegiatan Anda, semoga membawa manfaat bagi Anda. Dan pendengar, mengawali acara hari ini, saya akan hadirkan Green Radio untuk Anda. Nanti saya akan hadirkan informasi seputar lingkungan, jadi pastikan Anda untuk bersama Pro 1 RRI Nunukan.

Pendengar di program Green Radio hari ini, saya mengambil topik tentang gaya hidup minimalism ya. Apa sih itu gaya hidup minimalism ya? Kehidupan yang berjalan serba cepat memang membuat produksi kebutuhan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hingga pada akhirnya konsep minimalism sebagai gaya hidup diperkenalkan ke publik dan diterapkan dalam berbagai bidang seperti seni, fashion, arsitektur, dekorasi, dan lain sebagainya. Konsep minimalism juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui gaya hidup kita. Menerapkan gaya hidup minimalis berarti pendengar berusaha untuk hidup dengan lebih sedikit barang dan kita berfokus pada apa yang benar-benar kita butuhkan. Minimalism menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas untuk menghindari keinginan yang tidak penting. Konsep minimalism mendorong manusia untuk hidup dengan lebih bijaksana dan menghindari konsumsi berlebihan. Nah, jadi artinya gaya hidup minimalism itu pendengar adalah cara kita hidup yang mengutamakan kesederhanaan, kebermanfaatan, dan kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Misalnya nih ya, kita hidup dengan lebih sedikit barang. Kenapa? Karena kita kalau hidup dengan lebih sedikit barang itu ternyata bisa menyembuhkan bumi sekaligus juga menyembuhkan dompet kita yang mungkin sedang menangis seperti itu.

0: kenapa cantik manggil abang? Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bakau nih bang.
0: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, bang.
0: Jangan marah-marah, bah. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan di antaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
0: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
4: Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti di Pulau Jawa, dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, mengapa gaya hidup minimalisme itu diperlukan? Jadi dominasi budaya konsumen yang didasarkan pada materialisme dan konsumerisme telah menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan berdasarkan apa yang telah ditulis oleh Bradshaw pada 2019. Konsumsi barang yang berlebihan bisa menyebabkan sumber daya alam itu terhamburkan begitu saja karena jarang dipakai dan hanya berakhir di tempat sampah. Selain itu, barang yang dibuang belum tentu juga akan dikelola secara bertanggung jawab. Kebanyakan akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan tidak terurai yang akhirnya menimbulkan masalah lingkungan baru. Penerapan konsep minimalisme menjadi pilihan yang tepat ya saat ini untuk mencegah masalah-masalah tersebut. Hal ini dikarenakan konsep minimalisme itu memprioritaskan opsi yang lebih berkelanjutan dan etis, seperti menginvestasikan lebih sedikit barang yang berkualitas tinggi. Dengan begitu, barang yang dipunya bisa dimanfaatkan dan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, mengadopsi gaya hidup minimalisme juga ternyata mengurangi tingkat stres loh pendengar. Hal ini dikarenakan ketergantungan pada benda material akan berkurang sehingga membantu fokus pada hal-hal lain yang lebih penting pada gaya hidup seperti kesehatan dan kebahagiaan. Nanti saya akan berikan contoh ya, negara-negara mana saja yang mempopulerkan gaya hidup minimalisme untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Pendengar, ada beberapa contoh negara yang mempopulerkan gaya hidup minimalis. Yang pertama adalah Jepang. Jepang ini adalah salah satu negara yang terkenal akan konsep minimalisnya. Konsep minimalis yang diterapkan di Jepang terinspirasi dari aliran Zen Buddhism yang berfokus pada kesederhanaan, kebersihan, bahkan kerapian. Kultur Jepang berpegang teguh pada keseimbangan hidup yang bersih, rapi, dan cinta pada alam. Hal tersebut bisa kita lihat ya dari seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, seperti budaya, gaya hidup, kesenian, dan lain sebagainya. Jepang juga memiliki tokoh minimalisme modern yaitu Marie Kondo yang terkenal dengan konsep Spark Joy-nya. Jadi Marie Kondo ini memperkenalkan konsep KonMari ya, yang membantu banyak orang itu lebih sadar akan barang-barang yang mereka miliki. Pada dasarnya, KonMari itu mendorong seseorang untuk mengurangi barang yang tidak diperlukan dengan memegang setiap barang dan bertanya pada diri sendiri, apakah barang tersebut spark joy atau memunculkan rasa gembira? Jika tidak, barang tersebut maka dianggap tidak diperlukan atau bisa dibuang. Itu dia. Yang pertama adalah Jepang, yang kedua yaitu Swedia. Tidak seperti Jepang, konsep minimalis yang diterapkan di Swedia itu pendengar lebih mengutamakan kenyamanan. Dan konsep tersebut dikenal sebagai Hygge ya. Hygge ini memprioritaskan kualitas hidup yang tinggi melalui gaya hidup sederhana, sehat, dan bahagia. Selain itu, Hygge ini juga menekankan pada pentingnya hubungan antar manusia dan apresiasi terhadap momen kecil dalam hidup. Kemudian untuk negara selanjutnya adalah Belanda. Kehidupan sehari-hari masyarakat Belanda, pendengar, secara mayoritas itu telah mengadopsi konsep minimalis. Salah satunya adalah penerapan Doemar Gewoon ya. Jadi artinya adalah hanya melakukan hal yang biasa-biasa saja. Konsep tersebut menekankan pada gaya hidup sederhana yang tidak mencolok, seperti misalnya memprioritaskan kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan status sosial atau kepemilikan barang bermerek yang mahal. Selain itu, Belanda juga memegang erat sustainability yang dipraktikkan dengan pengurangan konsumsi barang dan penggunaan barang yang ramah lingkungan. Aspek keberlanjutan ini telah diterapkan beberapa perusahaan juga dalam produk mereka yang memiliki desain sederhana dan berkualitas tinggi.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan masih di segmen Green Radio untuk edisi di hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan pendengar, bagaimana lalu langkah awal kita untuk bisa menerapkan gaya hidup minimalis? Yang pertama, tentu kita harus menetapkan tujuan kita. Setiap orang itu memiliki persepsi dan tujuan berbeda mengenai minimalisme. Sebuah tujuan perlu ditetapkan agar penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari lebih mudah untuk dimulai dan dipertahankan. Jadikan tujuan Anda sebagai sebuah motivasi. Apakah minimalisme ini diterapkan untuk mengurangi stres, memperbaiki kebiasaan, menyelamatkan keuangan, atau menjadi lebih peduli terhadap lingkungan? Kemudian, setelah itu, maka prioritaskan kualitas bukan kuantitas. Jika kita hendak membeli barang, pikirkan matang-matang sebelum membeli. Pastikan barang tersebut benar-benar dibutuhkan dan memiliki kualitas yang baik, pendengar. Hal ini dilakukan untuk memperkecil dampak negatif konsumsi berlebihan terhadap lingkungan dan kesehatan mental. Lalu yang selanjutnya adalah fokus pada barang yang penting ya. Minimalisme menekankan pada kepemilikan barang yang benar-benar kita butuhkan. Maka dari itu, mulai kelola barang yang Anda miliki. Sisihkan barang yang sekiranya kurang penting dan jarang digunakan. Dan kita bisa melakukan reuse, pendengar ya. Kita pertimbangkan untuk memanfaatkan barang yang dapat digunakan kembali. Lalu kita bisa donasikan barang, menjualnya, atau kita bisa daur ulang. Karena minimalisme ini mendorong untuk mengurangi jumlah barang yang dimiliki. Maka dari itu, barang-barang yang sudah tidak digunakan sebaiknya dijual, atau kita pilih untuk didonasikan kepada orang yang membutuhkan jika masih layak. Apabila sudah rusak, sebaiknya dibuang ke pengelola sampah agar dapat didaur ulang. Nah, itu dia ya, cara atau langkah awal bagaimana kita bisa menerapkan gaya hidup minimalis dalam menerapkan konsep minimalis di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pendengar RRI Nunukan, tetaplah bersama Pro 1, karena nanti akan saya hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya untuk Anda. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital untuk bisa terhubung dengan siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Melalui ponsel Anda langsung download saja aplikasi ini di Google Play Store dan simak serta baca terus berita-berita teraktual di portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, kita akan menjumpai rekan kita, ada Diti. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo. Selamat sore, Syasha. Apa kabar dinunukan untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman yang bertugas sehat. Dan juga nunukan di sore hari ini lagi cerah-cerahnya. Kalau di sana gimana, Diti?
1: Ya, sama sepertinya kalau di Kota Tarakan juga lagi cerah-cerahnya walaupun sempat hujan tadi malam dengan derasnya, Syasha.
0: Oh, tadi malam deras ya hujannya. Berarti kabut asapnya
1: iya, alhamdulillah
0: udah mulai agak mereda?
1: Iya, udah mulai menghilang.
0: Alhamdulillah kalau begitu, Diti. Ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai meski jadi percontohan, KMP Selumit masih hadapi banyak kendala, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Syasha. Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnansi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
2: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
4: Tidak baik-baiknya saja itu kenapa?
2: Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Saya pula menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya, usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan, Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha.
0: Terima kasih rekan Diti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini sepertinya ada rekan saya, ada Dita Rania ya. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Sasha. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat dan semangat. Bagaimana dengan rekan-rekan di sana?
1: Cuaca di Samarinda sore hari ini masih cerah dan juga panas. Namun untuk kabut asapnya sudah tidak separah kemarin-kemarin sih Sasha. Alhamdulillah sudah lumayan.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat-sehat semua ya, di Tarania ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait petani kukar yang mampu memanen padi 9 hektar di tengah El Nino nih, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mampu melakukan panen padi. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Berikut laporannya disampaikan Yovanda.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar Muhammad Rifani mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
3: Alhamdulillah di tengah kondisi serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok gapokan mandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
2: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran lebih pemerintah daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3: Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya sampai sarana pasca panen itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
0: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang kami kembalikan kepada Anda, Sasha.
0: Baik, terima kasih untuk Dita dari RRI Samarinda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
2: Jadi gini, jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
1: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
2: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Ya kayak gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
1: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
2: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
3: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Kota Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan-rekan di sini baik. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Kami masih dalam keadaan sehat, cuman di luar sana hari ini pekat kabutnya luar biasa tebal sekali after kebakaran di kilometer 21 nih, Sasha.
0: Oh gitu ya, jadi masih pekat banget ya. Ini kebakarannya apa baru-baru aja terjadi yang di kilometer 21 ini, Amin?
1: Tadi pagi pukul 4-an, tapi setiap hari itu selalu ada masih titik spot-spot api di Kalimantan Tengah, sehingga kayak kabutnya tuh masih semakin pekat saat ini, Sasha.
0: Oh, seperti itu. Baik, mudah-mudahan tetap sehat selalu teman-teman yang ada di sana ya, Amin ya.
1: Amin, siap.
0: Ya, ada informasi apa, Amin, di lintas Banjar Nusantara ya untuk sore hari ini?
1: Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri masih berkaitan dengan Karhutla, namun ini terkait tentang sebanyak 216 perusahaan perkebunan yang melakukan cegah Karhutla, rekan Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait GAP Ki Cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan Kalteng, baik anggota GAPKI maupun tidak, diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Organisasi yang bukan merupakan eksekutor.
3: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
2: Nah, kita pasti mendengar lah, tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
3: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
4: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut

0: salah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Sasha informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda Sasha di Nunukan.
2: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya di sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan Mada. Halo Mada, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha. Apa kabar sore hari ini Nunukan dan juga kabar Syasha serta tim di sana?
0: Nunukan di sore hari ini cerah, kemudian tim di sini juga sehat selalu. Tapi sebelumnya Mada, saya mau ngucapin selamat dulu ya sebagai penyiar favorit pilihan pendengar ya Mada ya.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
0: Waduh, luar biasa,
1: terima kasih
0: ya.
1: Sampai Nunukan informasinya ya.
0: Oh iya
1: ya.
0: Dong.
1: Terima kasih banget saya, tapi alhamdulillah. Terima kasih rekan Syasha.
0: Baik.
1: Oke. Dan ini kita 81 tahun ya,
0: yeah.
1: Untuk kabarnya di Banjarmasin sendiri ini Syasha. Alhamdulillah sore hari ini cukup tidak terlalu terik gitu ya. Tapi untuk karhutla masih terjadi juga, tapi relatif lebih terkendali di sini.
0: Syukurlah kalau begitu. Lalu di sore hari ini ada informasi seputar apa Mada dari sana?
1: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana BNPB menyebut bahwa kondisi di sini ini lebih relatif terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Syasha.
0: Silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penilaian tersebut dilihat dari jumlah titik api, kejadian kebakaran, hingga luas area yang terbakar. Menurutnya dari 3 provinsi di Kalimantan yang dibandingkan, Kalimantan Barat berada di urutan pertama, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski relatif lebih terkendali, Suharyanto menegaskan kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui Satuan Tugas Darat serta operasi modifikasi cuaca.
3: Karhutla ini, Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng, dengan Kalbar, Kalsel ini relatif lebih baiklah, lebih terkendali. Dari titik apinya, dari titik kebakarannya, dari luas areal terbakar itu tidak sebesar 6 provinsi tadi.
2: Sementara di sisi lain, Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di langit Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
4: Setelah OMC pertama di bulan Juli ya, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan OMC. Walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya lebih awal, bahan semai lebih awal.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke RRI Nunukan, Syasha.
0: Terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Pro 1 di seluruh Kordus 8 ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar serta pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi

0: di hari Sabtu ini, 12 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lintas Banjar Nusantara.

0: Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan ya. Di kesempatan kali ini, pendengar RRI Nunukan, saya masih akan berbagi informasi untuk Anda. Dan kali ini seputar Karhutla lagi pendengar. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar rapat koordinasi atau rakor lintas sektor penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di ruang rapat Forkopimda. Rakornya dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan. Dan ini menyoroti lonjakan signifikan kasus karhutla yang meningkat hampir 3 kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data per Agustus 2026, tercatat sudah ada 32 kejadian karhutla dengan total luas lahan sebesar 78 hektar yang terbakar. Dan kondisi ini didorong oleh kenaikan puncak hotspot sejak Mei hingga Agustus 2026. Wilayah yang diidentifikasi paling rawan itu meliputi Kecamatan Sebuku, Sebatik Barat, Sebatik Timur, dan Krayan. Dalam rasur strategis yang dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal seperti Manggala Agni dan Basarnas serta pimpinan perusahaan swasta secara hybrid ini, Bupati menetapkan 3 poin utama penanganan. Yang pertama adalah pencegahan dan edukasi, gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa mengenai bahaya serta risiko hukum membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang kedua adalah deteksi dini dan respon cepat dengan memaksimalkan pemantauan titik panas secara real time dan sigap untuk melakukan pemadaman awal, serta sinergi dan kewajiban dunia usaha. Meminta perusahaan pemegang konsesi HGU untuk tidak pasif dan wajib menjaga wilayah kerja masing-masing.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like.
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.
0: Sosmed.

0: Artinya, kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan.

0: Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar RRI Dudukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis ya. Dan melalui aplikasi ini Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, tapi pendengar, Anda tentunya juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi. Anda bisa membuat playlist maupun konten Anda sendiri, bisa mengunggah video atau audio, dan tentunya Anda bisa menyaksikan podcast maupun siaran-siaran dalam bentuk audio visual ya. Selain itu juga pendengar, silahkan Anda bisa mendengar sekaligus membaca berita-berita teraktual melalui website resminya RRI. Anda bisa akses di www.rri.co.id. Dan pendengar, nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi sembari kita menantikan waktu sholat maghrib ya untuk hari ini.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, pendengar, itu dia sebuah persembahan lagu saya hadirkan untuk Anda dari miliknya Gitarolis ya. Hanya kepadamu aku bergantung. Mudah-mudahan lagu ini bisa mengingatkan kita ya untuk lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, sebelum kita jelang azan maghrib pada pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Qur'an. Kali ini kita akan dengarkan bersama suara Malika Khairah Halqilah, dan ini merupakan rekaman ya dengan pembacaan Quran surah Al-Baqarah ayat 60 hingga selesai.

pahala atas musibah yang menimpa seorang muslim. Musibah merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir. Musibah yang diterima dengan keridhaan, maka akan berubah menjadi pahala. Sebaliknya, jika dihadapi dengan kemurkaan, maka akan berubah menjadi dosa. Sikap yang harus dilakukan seorang muslim tatkala menghadapi musibah adalah beriman dan ridho kepada ketentuan qada Allah, bersabar menghadapi musibah, menghayati makna dan hikmah di balik sebuah musibah, senantiasa berikhtiar, memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat. Musibah memiliki beberapa hikmah di antaranya. Musibah dapat menghapus dosa-dosa seorang hamba. Musibah merupakan tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya besarnya sebuah pahala sesuai dengan besar.

dasarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa yang ridho, Allah akan ridho. Dan jika dia murka, maka Allah murka kepadanya pula. Hadis riwayat At-Tirmizi. Musibah merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat ridha, sabar, tawakal, mengharap, dan sebagainya. Musibah dapat menjadi bahan muasabah bagi seseorang muslim dari segala bentuk kemaksiatan.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Bapak? Bapak?
1: Iya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Iya, Bun. Sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, nak.
2: Iya, Bun. Sebentar. I got
0: supplies. Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda. Bentar lagi. I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
3: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih membersamai Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Karena itu setiap muslim memiliki kewajiban untuk menunjukkan sikap yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan mencintai dan memuji beliau saja, tetapi kita juga harus membenarkan, menaati serta mengikuti ajaran yang telah disampaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Nurdin Sade, SPDI, MPD, saat beliau menjadi narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Nunukan. Beliau menjelaskan setidaknya terdapat sejumlah sikap penting yang harus dimiliki seorang muslim terhadap Rasulullah. Sikap pertama adalah membenarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara yang bersumber dari wahyu dan ajaran Islam. Kita juga harus menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pendengar ya. Kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, tidak beribadah kecuali dengan syariat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tahukah Anda, tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, saya hadirkan berbagai informasi di malam hari ini untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Saya informasikan bagi Anda yang malam hari ini mungkin bingung mau ngapain ya, Anda bisa jalan-jalan ke kantor RRI Nunukan. Karena malam hari ini ada kemeriahan yang begitu luar biasa, karena malam hari ini akan dibuka kompetisi digital Activation eSport dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Nunukan. Dan untuk acara ini berlangsung di tanggal 12 hingga 14 September 2026. Dan pendengar, lokasinya di kantor RRI Nunukan di Jalan Antasari Baru Terusan Gor ya. Jadi Anda dari Gor terus aja, jangan belok-belok, nanti kalau misalnya lihat ada kantor berwarna biru dan di situ ada keramaian, nah Anda bisa datang aja langsung ke situ. Di sini juga tersedia nanti ada beberapa UMKM yang menjajakan jualannya seperti minuman ataupun cemilan, pendengar. Dan untuk RRI Fest ini merupakan bagian dari festival tahunan ya, dan RRI Fest dirangkai juga dengan Bintang Radio dalam memperingati HUT RRI ke-81. Dan di tahun 2026 ini untuk kompetisi digital Activation eSport diadakan untuk menyatukan kompetisi antar pemuda, kreativitas mereka, hiburan, serta aktivasi digital di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Jadi datang aja ke sini pendengar, nanti insya Allah akan dimulai sekitar jam 7:30 malam ini waktu Indonesia Tengah.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benar, Kak, juga info tuh, Dek. Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana menyerahkan tugas pengamanan perbatasan darat Kaltara kepada Yonkav 8 Narasinga Wiratama. Penggantian Satgas ditandai dengan kedatangan satuan pengganti pada 12 September 2026. Satgas Pamtas Yonkav 13 bertugas sekitar 1 tahun di sektor timur Kalimantan Utara. Penugasan mencakup wilayah mulai dari Pulau Sebatik hingga Kecamatan Lumbis. Dan dikatakan oleh Komandan Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana, Letkol Kavaleri Ihsan Maulana Pradana, bahwa selama bertugas, personil Satgas melaksanakan pengamanan kedaulatan negara di wilayah perbatasan darat dan pos pengamanan tersebar dari Pulau Sebatik hingga Kecamatan Lumbis. Kegiatan Satgas juga meliputi pemeriksaan patok perbatasan, sweeping, bakti TNI, karya bakti, dan komunikasi sosial. Satgas bahkan juga melaksanakan pengobatan gratis serta kegiatan untuk membantu masyarakat di sekitar pos. Satuan yang menggantikan Yonkav 13 nantinya adalah Batalion Kavaleri 8 Narasinga Wiratama dari Divisi 2 Kostrat. Satuan tersebut berkedudukan di Pasuruan, Jawa Timur. Selamat mengabdi ya untuk Batalion Kavaleri 8 Narasinga Wiratama di Kabupaten Nunukan, dan terima kasih atas segala dedikasinya untuk Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana. Mudah-mudahan di penempatan yang baru semakin sukses ya, dan semakin kompak tentunya untuk membangun Indonesia.

0: kau sayang.
1: Aduh bang, jangan mbak kasihan menelpon saat berkendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan mbak bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
1: Aduh. Sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu

0: kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, untuk informasi berikutnya saya umumkan juga bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan ya, bahwa RRI Fest di tahun 2026 ini akan dimeriahkan juga dengan kegiatan senam bersama yang terbuka bagi masyarakat umum dan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2026 di kantor RRI atau Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan ini menjadi salah satu rangkaian acara dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan menariknya, panitia juga menyiapkan berbagai door prize bagi peserta. Salah satu hadiah yang disiapkan adalah satu unit pendingin ruangan atau AC yang akan dibawa pulang oleh peserta yang beruntung. Kepala RRI Nunukan, Bapak Fayakun Furu, mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan ikut meramaikan senam bersama di kantor RRI Nunukan. Selain berolahraga bersama, para peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan door prize ya, yang tentunya disiapkan banyak dan menarik oleh panitia. Selain senam bersama, RRI Fest 2026 juga akan menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun ini, HUT ke-81 Radio Republik Indonesia mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tema tersebut, pendengar, menjadi bentuk komitmen RRI untuk terus menjaga kedaulatan informasi, menghadirkan akses siaran yang merata hingga ke pelosok perbatasan, serta berperan aktif mencerdaskan bangsa dengan semangat kebangsaan di tengah perubahan zaman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya besok, pendengar. Itu jam 7 pagi, Anda, jadi sebelum jam 7 pagi lah ya, Anda sudah datang ke kantor RRI Nunukan dan kita akan senam bersama, serta mudah-mudahan Andalah yang akan membawa pulang door prize menarik dari RRI.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan. Setelah dari sore tadi saya sudah menemani Anda pendengar, akhirnya saya harus pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Anda yang terus menyimak siaran di RRI Nunukan ya. Pendengar, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan berbahagia di setiap harinya. Dan akhirnya saya akan digantikan oleh rekan saya, ada Rista, untuk malam hari ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan. Tidak hanya Anda bisa dengarkan melalui frekuensi kami di 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz, Anda bisa juga mendownload aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi tersebut. Downloadnya melalui Google Play Store ya, gratis pendengar. Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id. Saya Syasha, sekali lagi pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan saya Rista Tunggarani yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nasir, dari antar foto, Ari Basuki jurnalis merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus penglihatan. Terus pernapasan, penglihatan. Terus perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
15: Itu tidak mampu ya petugas ini ya.
16: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer, untuk perang. dengan mudah. Kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia

0: berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
1: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
0: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
2: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
4: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
5: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga akhir musim ini kita juara. Amin.
4: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
6: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
4: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan sekarang Anda kembali lagi bersama kami mendengarkan Pro1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini edisi hari Sabtu 12 September 2026. Dan pendengar, ada informasi menarik nih, karena di malam hari ini ya, baru saja berlangsung, masih berlangsung sampai sekarang, ini ada pertandingan e-sport di kantor RRI Nunukan. Mungkin Anda ada yang tertarik ya menghabiskan malam minggunya untuk nonton pertandingan e-sport, boleh langsung berkumpul aja di kantor RRI Nunukan. Dan selain Anda bisa menonton pertandingan e-sport, Anda juga bisa sekalian jajan. Soalnya di sini ada stand-stand makanan dan juga minuman UMKM yang bisa Anda beli, yang bisa Anda nikmati sembari menonton pertandingan e-sport. Jadi silakan ya, yang lagi bersantai mungkin di coffee shop atau lagi nongkrong bareng sama temennya, penasaran mau nonton pertandingan e-sport, boleh langsung kumpul aja di kantor RRI Nunukan, karena baru aja dimulai ya ini pertandingannya. Mau jajan bisa, nanti mau nongki juga bisa, sambil rame-rame mungkin bisa kenalan juga ya di sini, karena saat ini rame banget nih situasinya di kantor RRI Nunukan. Oke, pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
4: Yeah. Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini edisi hari Sabtu 12 September 2026. Dan informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda dari Mimbar Agama Konghucu yang informasinya kami ambil dari rri.co.id. Jing Chuo, ajaran Konghucu untuk menjernihkan batin, bukan lari dari dunia. Jing Chuo atau duduk hening bukanlah bentuk pelarian dari kenyataan hidup. Praktik ini justru menjadi jalan untuk menjernihkan watak sejati manusia. Hal itu disampaikan JS Dr. Erwiani SPKJ dalam program Mimbar Agama Konghucu bertema menemukan kedamaian jiwa melalui meditasi atau Jing Chuo yang disiarkan Pro 1 RRI Makassar. Ia menjelaskan, setiap manusia dianugerahi watak sejati oleh Tuhan sejak lahir. Watak tersebut menurutnya pada dasarnya baik dan merupakan wujud kebajikan. Erwiani mengutip kitab Ajaran Besar atau Tashi, bab utama ayat 2 untuk menggambarkan tahapan mencapai kedamaian jiwa. Tahapan itu dimulai dari mengetahui tujuan hidup hingga berujung pada keberhasilan moral. Ia juga mengutip kitab Mangse bab 7a ayat 1 yang menegaskan pentingnya menyelami hati untuk mengenal watak sejati dan mengenal Tuhan. Erwiani menyebut proses ini sejalan dengan konsep pembinaan diri atau Shen dalam ajaran Konghucu. Erwiani menganalogikan hati manusia seperti segelas air jernih yang teraduk pasir. Ia menyebut, ketenangan diperlukan agar endapan kotoran mengendap dan air kembali jernih, bukan dengan terus mengaduknya. Itu tadi informasinya pendengar mengenai ajaran Konghucu Jing Chuo untuk menjernihkan batin, bukan lari dari dunia. Dan pendengar, nanti setelah satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, akan kami hadirkan drama radio berjudul Penantian yang akan menghibur Anda di malam hari ini, pendengar. Baik, satu lagu kami hadirkan dulu untuk Anda.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu, agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini, ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah, anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh, iya benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya Pak.
2: Iya Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar. Seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri. Setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak. Dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, tuh, cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Papa!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak!
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh, foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham.
0: Pak.
1: Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pa, sakit, Pa.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak, tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

0: Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan malam ini di edisi hari Sabtu 12 September 2026. Dan sekarang Anda memasuki segmen Ngobras dan kami mau membahas soal komunitas yang menarik nih. Jadi di Indonesia itu ada komunitas batik, pendengar. Udah pernah dengar belum? Nah, kalau belum, nih coba ya kita bahas ada beberapa komunitas batik yang tersebar di Indonesia. Yang pertama, Komunitas Remaja Batik Indonesia. Komunitas Remaja Batik Indonesia merupakan wadah bagi generasi muda Indonesia untuk lebih memajukan karya seni, budaya, dan kreativitas bangsa, serta membantu generasi muda untuk lebih mencintai dan melestarikan karya seni dan budaya bangsanya sendiri. Menyebarkan virus kreatif kepada generasi muda sesuai dengan program pemerintah yang juga pastinya memajukan ini ya kreativitas di Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua ada komunitas Batik Banget Indonesia. Kalau komunitas ini sebagian besar terdiri dari kaum muda dan memiliki tujuan mengenalkan batik Indonesia dan melestarikan batik. Aktivitas yang dilakukan oleh komunitas ini adalah mempromosikan batik dengan cara workshop mengenai pembuatan batik, mendirikan kampung batik, dan mempromosikan batik dengan cara mengenalkan sejarah batik. Yang ketiga adalah Balarai Batik Jabar. Kalau yang ini adalah komunitas terbesar pecinta batik Jawa Barat. Komunitas ini jadi salah satu media informasi, edukasi, dan interaksi bagi masyarakat agar dapat lebih mengenal batik Jawa Barat. Nah, itu tadi beberapa komunitas batik yang ada di Indonesia, pendengar. Mungkin nanti kalau ada informasi komunitas batik lainnya, boleh ya diinfo aja ke kami. Soalnya ini menarik ya. Sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, pastikan kita juga ingin supaya culture kita itu terjaga, termasuk salah satunya batik gitu. Jadi komunitas batik ini juga apa ya, keren gitu. Menurut saya sih keren ya. kita harusnya bisa sih ada komunitas batik yang menyentuh anak muda sekarang gitu. Jadi image soal batik, soal tradisi, soal kesenian itu harus ada semacam rebranding biar image-nya di kepala itu aku akan jadi keren kalau aku bangga dengan budayaku sendiri. Ya, itu harus mengubah mindset seperti itu memang tidak mudah karena itu harus dibentuk dari kecil ya. Atau harus terpapar juga dengan budaya dan tradisi Indonesia yang keren. Kalau misalnya terpaparnya justru hal yang negatif tentang budaya atau tradisi, atau mungkin sering mendengar komentar yang tidak enak soal tradisi atau budaya, ya otomatis pasti susah juga infiltrasinya gitu. Nah, ngomong-ngomong, ini yang menarik lagi juga, ternyata ada loh, tadi kan sempat membahas ya, kayaknya asik deh kalau komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip mungkin dianggap boring, dianggap nggak keren, itu di rebranding, dibuat, dikemas supaya menarik generasi muda. Ini ada namanya Canting Community. Nah, dia itu fokusnya mengenalkan batik pada generasi muda. Nanti setelah yang satu ini akan kami hadirkan informasinya untuk Anda ya, pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal

0: usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota Roma.

0: Hello.
1: Mi,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini edisi hari Sabtu 12 September 2026. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda ada Canting Community, yang mana mereka itu mengenalkan batik pada generasi muda hingga akhirnya diapresiasi oleh Dekra Nasda. Dan informasinya yaitu Gen Z Canting Community kenalkan budaya melalui aktivitas mencanting kepada generasi muda. Komunitas yang berdiri sejak Agustus 2026 oleh finalis putra-putri batik nasional asal Tasikmalaya, Raya Mahesa ini mewadahi generasi muda yang memahami dan mengenal batik lebih dekat. Komunitas ini juga menjadi advokasi Raya sebagai finalis putra-putri batik nasional. Ini dilakukan mengingat meskipun batik sudah dikenal secara luas, akan tetapi akses generasi muda mengetahui proses pembuatan batik masih sangat minim. Gen Z Community sendiri memiliki tiga nilai utama, pendengar. Nilai tersebut adalah Converse, di mana komunitas canting ini mampu melestarikan batik melalui aktivitas mencanting dengan suasana menyenangkan. Kemudian ada Create, yang memberikan ruang kepada generasi muda untuk menciptakan karya batik sendiri. Termasuk Connect, yang mewadahi generasi muda untuk memiliki relasi dan koneksi dengan yang memiliki ketertarikan terhadap batik. Kemudian konsep ini diwujudkan dengan kelas mencanting yang dilaksanakan di Rumah Batik Agnesa Kota Tasikmalaya Jumat 11 September kemarin. Dan peserta juga mendapatkan kesempatan loh untuk membuat batik sendiri. Jadi selain diberi pengetahuan proses membatik itu gimana dari tahap awal sampai akhir, sampai ke proses pewarnaan juga. Nah, ini otomatis bisa jadi kesempatan yang bagus banget ya, karena jadi pengalaman berharga untuk para peserta yang ikut. Nah, sampai-sampai akhirnya kegiatan ini jadi mendapat perhatian nih dari Wakil Ketua Dekra Nasda Kota Tasikmalaya, yang mana kelas mencanting jadi salah satu cara mendekatkan batik kepada generasi muda menurut Rani Permayani, yaitu Wakil Ketua Dekra Nasda Kota Tasikmalaya. Ia berharap ke depan generasi muda tidak hanya menjadi pengguna, namun turut melestarikan batik dan mempromosikan batik. Kemudian juga hadirnya Gen Z Canting Community jadi ruang untuk mengenal batik bagi generasi muda bisa semakin terbuka. Kegiatan mencanting akan menjadi langkah bagaimana generasi muda turut melestarikan budaya batik. Nah, kalau di Nunukan sendiri ada nggak ya komunitas batik? Kalau komunitas batik saya belum tahu, cuman saya beberapa kali emang tahu informasi ada tempat-tempat pembuatan batik gitu. Tapi kalau untuk komunitas penggemar batik sendiri belum pernah dengar sih. Tapi siapa tahu kalau ada informasi boleh ya dibagi ke kami, biar nanti siapa tahu ada kesempatan kita bisa ngobrol bareng gitu. Oke, itu tadi informasinya bahwa sekarang sudah ada ya Gen Z Canting Community nih, yang konsepnya seru banget, bisa dapat pengalaman berharga juga, dan pastinya dapat relasi juga ya, karena namanya juga komunitas. Oke, pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanawi, pada tahun 1712 sampai 1786 dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya.
3: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dan terima kasih banyak ya atas kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan dari tadi pukul 20 hingga sekarang menuju pukul 22. Nah, seperti biasa ya, kalau sudah masuk ke jam 10 malam, jam 22 waktu Indonesia Tengah, nanti akan kami hadirkan untuk Anda segmen Ruang Rindu. Jadi boleh banget disiapin dulu lagu pop yang mau di-request hari ini apa, untuk nanti setelah kami buka segmen Ruang Rindunya, Anda boleh langsung bergabung, boleh request mau diputerin lagu apa. Oke, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu.

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.
1: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: ...96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Dan pendengar, saat ini Anda sudah masuk ke segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Saya persilahkan ya Anda kalau mau bergabung, mau request lagu pop, kemudian mau kirim salam, boleh bisa langsung dikirimkan aja, disampaikan semuanya di 0811 5311 945. bisa melalui WhatsApp chat atau WhatsApp voice note, kemudian SMS atau telepon juga bisa. Kami buka line interaktif untuk Anda sekali lagi di 0811531145. Silahkan disiapkan ya, mau mendengarkan lagu pop apa di malam minggu hari ini, boleh disampaikan aja. Oke, pendengar, sembari menunggu chat, SMS atau telepon dari Anda, kami hadirkan dulu ya, ada lagu dari Ebit GAD, Kupu-Kupu Kertas.

0: Sinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
3: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
4: Oke, pendengar, sebelum kita melaju ke lagu selanjutnya ya, karena kita masih mendengarkan lagu-lagu pop, kami mau ngundang Anda lagi nih. Kalau yang mau gabung di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung gabung aja ya. Bisa menghubungi ke 0811-5311-945. Bisa melalui chat WhatsApp, VN WhatsApp, SMS, atau telepon juga bisa. Dan sembari menunggu, ada satu informasi nih dari dunia musik juga, pendengar, bahwa Kangen Band dibubarkan. Dodi ungkap persoalan internal katanya. Gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto, memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya. Dodi mengumumkan Kangen Band yang telah berkiprah sejak 4 Juli 2005 resmi dibubarkan, pendengar. Aduh, ini ada nggak yang memang fansnya Kangen Band atau pendengar setia lagu-lagu Kangen Band? Ini pasti beritanya bikin sedih ya. Dan Dodi juga menyebut ada beberapa, menyebut terdapat persoalan internal yang sudah berlangsung lama katanya. Hal itu disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagram @dodiofficial. Dodi juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Dodi merupakan pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama Kangen Band. Lagu ciptaan Dodi antara lain ada Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh, serta Terbang Bersamamu. Dan sejumlah lagu tersebut jadi bagian dari karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band. Dalam unggahan di Instagram terdapat foto 5 personel Kangen Band yang mengenakan jas hitam. Dodi kemudian menambahkan tulisan bubar disertai visual batu yang seolah-olah mengarah dan menghantam mereka. Dodi tidak membuka kolom komentar pada akun Instagram miliknya. Dan berdasarkan pantauan hingga pukul 20.18 WIB, unggahan tersebut mendapat 19,5 ribu suka dan telah dibagikan sebanyak 1.641 kali. Kangen Band merupakan salah satu kelompok musik yang dikenal di Indonesia. Didirikan pada 2005, Kangen Band beberapa kali mengalami pergantian personil sebelum kembali ke formasi awal pada era 2020-an. Kini, formasi Kangen Band terdiri atas Andika Mahesa sebagai vokalis utama dan Dodi Hardianto sebagai gitaris sekaligus CEO. Selanjutnya, Rustam Wijaya sebagai gitaris ritme, Nofri Azwar sebagai bassist, dan Muhammad Bari Alfarizi sebagai keyboardis. Dan itu tadi informasinya ya dari dunia musik Indonesia, pendengar, bahwa Kangen Band telah dibubarkan. Bila Anda tertarik juga nih untuk membaca informasi hiburan lainnya, bisa Anda baca semua informasinya di portal resmi kami rri.co.id. Ada di rubrik hiburan ya. Rubrik hiburannya bisa ditemui di rubrik Gaya Hidup. Oke, pendengar, tetap bersama kami. Selanjutnya saya hadirkan lagu dari Iwan Fals, Tikus, Tikus Kantor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
4: Maaf, Bapak positif HIV.
3: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
5: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini Anda tengah mendengarkan Poros 1 RRI Nunukan dalam segmen informasi budaya dan juga seni tradisional. Dan untuk informasi pertama, kami hadirkan untuk Anda mengenai mengenal botok, kuliner tradisional.

Setiap daerah atau keluarga bisa memiliki versi botok dengan cita rasa yang berbeda. Dalam kajian kuliner tradisional Jawa dalam Serat Centini yang diterbitkan Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, botok juga dicatat sebagai lauk pendamping nasi. Salah satu contohnya adalah botok jambal yang menggunakan kelapa muda parut, ikan, serta bumbu seperti bawang, kencur, ketumbar, gula jawa, dan cabai. Cara memasaknya pun cukup khas dan sederhana. Bahan yang telah dicampur bumbu biasanya dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dikukus sampai matang sehingga aromanya semakin harum. Dwi Cahyono, arkeolog dan pemerhati sejarah kuliner yang dikutip PUI Javanologi UNS, menjelaskan bahwa botok memiliki perbedaan dengan pepes atau brengkes dari cara pembungkusannya. Botok umumnya dibentuk seperti geneman, sedangkan pepes atau brengkes lebih sering dibuat menyerupai gulungan. Menariknya, botok tidak hanya menjadi makanan rumahan, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Jawa. Penelitian Muhammad Khotib Mas'ud, Safa'atun Hasanah, Roy Chandra Saputra, dan M. Zaki Ulil Anwar dari Institut Pesantren Matali Ulfalah juga membahas botok sebagai kearifan lokal yang berkaitan dengan nilai kebersamaan. Kini, botok masih mudah ditemukan dengan berbagai inovasi bahan dan rasa. Dari makanan sederhana berbahan kelapa, botok membuktikan bahwa kuliner tradisional bisa terus hidup mengikuti selera zaman tanpa kehilangan identitasnya.

0: tiga tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbang, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbang 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya tiga tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
1: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
2: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
3: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
2: Jangan tahan.
3: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
2: Oh, iya, bawel.
4: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.

0: Seorang ayah berkata kepada anaknya,
1: "Kamu telah lulus ujian dengan nilai terbaik. Ini mobil yang ayah beli bertahun-tahun lalu, nak. Ayah sangat mencintainya. Kini akan ayah hadiahkan kepadamu."
0: Sang putra melihat mobil yang agak lusuh terbengkalai di garasi tua.
1: "Tetapi sebelum ayah memberikannya kepadamu, bawalah ke toko mobil bekas dan katakan kepada mereka bahwa kamu ingin menjualnya. Terus, lihat berapa nilai yang akan mereka tawarkan kepadamu."
0: Anak itu pergi ke toko mobil bekas dan kembali ke ayahnya dan berkata,
2: "Mereka menawarkan saya 18 juta karena mobilnya tidak terjaga dan terlihat sangat tua ya."
0: Sang ayah lalu berkata,
1: "Coba bawa ke toko pegadaian."
0: Anak itu pun pergi ke toko pegadaian, lalu kembali kepada ayahnya dan berkata,
2: "Toko itu hanya menawarkan 1.800.000 rupiah saja, karena mobilnya sangat tua."
0: Kemudian, sang ayah meminta anaknya untuk pergi ke klub mobil dan menunjukkan mobil kepada mereka. Anaknya membawa mobil ke klub, kembali dan memberitahu ayahnya,
2: "Beberapa orang di klub menawarkan 360 juta rupiah ya, karena mobil itu adalah mobil antik katanya, mobil ikonik dan dicari banyak orang ya."
0: Sang ayah berkata kepada anaknya,
1: "Nak, ayah hanya ingin kau tahu, tempat dan orang yang tepat akan menilaimu untuk nilai yang tepat."
3: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Selamat pagi pendengar seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi SAW suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan,

0: Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang berdoa.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan topik perilaku yang menyelamatkannya, yang akan dipandu langsung oleh presenter kita Haji Muhammad Ridwan Supangat, dan diisi langsung oleh Ustadz Nurdin Sade, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Pak Ridwan, langsung saja.
2: Selamat pagi. Baik, terima kasih Rekan Rusti Labaco yang sudah memberikan waktu kepada kita untuk memberikan nasihat pada pagi hari ini, dikemas dalam acara Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar, pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya, Bung Ridwan, pada pagi hari ini menemani Anda semua di acara Mutiara Pagi. Pertemuan yang terakhir Pak Ustadz Nurdin Sade, terakhir di tahun ini. Tahun depan jumpa lagi, Pak Ustadz.
3: Mudah-mudahan.
2: Kita tunggu jadwal

0: Baik, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana perilaku seseorang ataukah nabi ataukah sebagai orang tua barangkali atau tokoh ulama yang bisa menyelamatkan situasi. Kita dengarkan selama 10 menit. Nanti ada 20 menit kita akan berdialog bicara tentang bagaimana perilaku yang bisa menyelamatkan bagi kehidupan umat Islam khususnya. Waktu saya berikan 10 menit kepada Pak Ustadz Nurdin Sadeq, nanti kita akan berdialog. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala utwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang sangat besar adalah kita masih diberikan kepercayaan untuk menjalani proses kehidupan ini secara baik. Selawat dan taslim kita juga tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tentu yang bagi kita umat Islam senantiasa memberikan inspirasi, mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan berperilaku secara baik. Para pendengar RRI di mana saja berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa ada tiga hal yang bisa menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah fattaqullaha fis syarri wal aniyati. Takwa kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Salah satu perbuatan yang santiasa kita diingatkan adalah perintah untuk menjaga ketakwaan. Takwa itu dalam pemahaman yang sederhana kita maknai sebagai mengawasi atau memelihara diri kita. Umar itu pernah ditanya, bagaimana apa yang dimaksud dengan takwa? Lalu kemudian Umar menjawabnya dengan secara dialogis, apakah kamu pernah berjalan pada jalan yang penuh dengan duri? Kata sahabat, iya pernah. Ketika kamu berjalan pada jalan yang penuh dengan duri, apa yang kamu lakukan? Maka kata sahabat, yang kami lakukan adalah bersikap hati-hati. Itulah ketakwaan. Jadi salah satu prinsip dasar ketakwaan adalah bersikap hati-hati, memelihara, mengawasi diri kita. Nah, ada orang yang biasanya tidak mampu memelihara dirinya ketika berada di tempat yang sepi. Kalau ada kesempatan yang sepi dan ada peluang untuk berbuat jahat, maka dia akan melakukannya. Tetapi ketika ramai, dia menghindari. Nah, perilaku ini sebenarnya harus kemudian kita sadari bahwa bagi Allah tidak ada yang dinamakan tempat sepi, tidak ada yang dinamakan dengan tempat yang ramai. Bagi Allah semua dia tahu, semua dia lihat, semua dia saksikan, semua dia pantau. Oleh karena itu kita ingatkan bahwa salah satu perbuatan yang bisa menyelamatkan diri kita adalah ketika kita mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama, baik dalam keadaan ada orang yang menyaksikan maupun tidak ada orang yang menyaksikan, baik dalam keadaan yang ramai maupun dalam keadaan yang sepi. Bahkan mungkin prinsip takwa inilah yang setiap hari kita, hari Jumat itu diingatkan oleh hati, bahkan menjadi salah satu rukun dari rukun salat Jumat kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsip yang lebih dalam lagi yang dinamakan dengan takwa adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, menyaksikan, mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, dengan kesadaran inilah tentu kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dalam diri kita. Nah, ketika kita merasa dekat dengan Allah, tentu kita tidak akan berbuat sesuatu yang bisa membuat kita jadi celaka, bisa membuat Allah jadi murka. Itu yang pertama, takwa mulai arah diri kita, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Yang kedua adalah wa qul bil haqqi fir rida wa sihhata. Berkata benar baik dalam keadaan dalam keadaan benar marida maupun dalam keadaan marah. Artinya bahwa sesuatu perbuatan yang bisa juga menyelamatkan manusia adalah mampu mengontrol emosinya, mampu menjaga dirinya untuk tidak kebablasan, khususnya kepada ketika dia mengalami marah. Kalau kita berbicara baik dalam keadaan normal, rida kepada orang, senang kepada orang, itu biasa. Tetapi ketika kita mampu mengontrol diri kita, lisan kita untuk tidak berkata sembarangan, tidak mengumpat ketika dalam keadaan marah, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi ketika kita mampu berlaku jujur, berlaku adil kepada orang yang kita benci, berlaku baik, berlaku adil kepada orang yang kita senangi, itu biasa. Tetapi berlaku baik, berlaku adil kepada orang yang kita benci, kepada orang yang kita tidak sukai, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya kira Rasulullah SAW telah mencontohkan kita dalam kehidupan seperti itu, baik dalam kondisi marah maupun dalam kondisi rida, bahasanya, lisannya tetap dalam keadaan terkontrol. Itu sebabnya maka kemudian berkaitan dengan prinsip apa sih Pak marah ini itu kemudian harus betul-betul kita harus mampu kontrolnya, karena itu sungguhnya adalah keinginan daripada nafsu kita melampiaskan sebuah kemarahan akibat timbulnya rasa kejengkelan dalam diri kita kepada orang lain, hanya menimbulkan kenikmatan sesaat yang kemudian bisa mendatangkan nanti penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga adalah wal kasru fil ghina wal faqr. Bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Rasulullah SAW telah mencontohkan kita bagaimana dia bisa bersikap sederhana dalam kehidupan ini. Padahal Rasulullah itu punya kesempatan yang besar, yang terbuka lebar untuk menampakkan apa yang dimiliki atau bersifat hedonistik. Tetapi apa yang diperhatikan Rasulullah jauh dari sifat seperti itu. Justru dia menampakkan kesederhanaan dalam kehidupan ini. Sederhana itu semuanya gini. Kita berlaku sederhana dikala kita memiliki kemampuan. Ada orang yang sederhana hidupnya. Kenapa dia sederhana? Ya karena keadaan yang masa dia bersikap-sikap sederhana, karena dia tidak punya kemampuan selain daripada sifat itu, maka dia berlaku seperti itu, berlaku sederhana. Tapi ada orang memang punya kekayaan, tetapi dibalik kekayaan yang banyak, harta yang melimpah yang dia miliki, dia tetap menampakkan dirinya apa adanya secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak ada sikap hedonistik, tidak ada upaya menampakkan, melebih-lebihkan dirinya. Karena itulah yang akan menyemakan kita. Maka Nabi pernah mengingatkan kepada kita, sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang sederhana dalam kehidupan ini. Sekali lagi, kesederhanaan, sifat kesederhanaan adalah cerminan dari sifat yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW, dan kita umatnya juga diminta, dituntut untuk kemudian menampilkan kesederhanaan dalam kehidupan ini. Saya kira itu berapa pengantar yang kemudian kita pada kegiatan dialog kita subuh hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.
0: Baik, terima kasih. Demikian tadi berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku yang bisa menyelamatkan, tentunya menyelamatkan juga bagi kita sendiri dan juga untuk orang lain.
1: Iya.
0: Dalam hal ini adalah diwujudkan dengan bentuk-bentuk perilaku maupun dalam kehidupan dalam kita berbicara maupun melaksanakan, dalam hal ini ya kita di dalam terfokus ke ibadah Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Dalam bentuk ke perilaku Pak Ustadz, dalam beribadah ini tentunya kita juga tidak boleh kita beribadah itu dengan sikap sombong barangkali Pak Ustadz ya. Umumnya niatnya kita beribadah itu ke masjid ya biar dilihat tetangga, biar barangkali mendapat pujian.
1: Ria.
0: Nah, dalam hal ini gimana Pak Ustadz untuk perilaku yang bisa menyelamatkan umat ini Pak Ustadz, sampai di mana batasnya umat?
1: Kita kan begini, Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Kami diperintahkan, kita diperintahkan untuk beribadah itu mukhlishina, penuh dengan ketulusan. Artinya tidak ada tendensi yang lain yang kita harapkan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya memang menjadi tantangan tersendiri, apalagi misalnya mau pergi salah. Itu kan kita dilihat orang.
0: Iya.
1: Kita dilihat orang. Mau naik haji dilihat orang, bersedekah diketahui orang. Karena itulah kerangka niat kita, motivasi dasar kita itu menjadi sangat sangat penting.
0: Iya.
1: Karena Allah tidak melihat seberapa banyak yang kau ibadah yang kau kerjakan, tapi yang pertama adalah apa motivasimu, nilai dasar yang kemudian yang engkau kehendaki sehingga melaksanakan ibadah itu. Pergi masjid, apa yang kau ingin harapkan ke sana? Apa ingin mendapat keridhaan Allah atau hanya kemudian mendapat pujian untuk dicat sebagai orang yang rajin beribadah? Nah, disinilah sekali lagi perlunya nawa itu kita, motivasi dasar kita untuk semata-mata dalam hal beribadah itu kita kerjakan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ketika kita berangkat dari rumah niatnya ibadah, maksudnya. Tapi ketika orang melihat terus kok dia meniru kita, berarti itu bukan niat kita maksudnya.
1: Iya.
0: Niat orang lain yang bisa melihat bahwa oh, si Pak Ustadz Nurdin Sadra itu kalau dia subuh dia selalu datang ke masjid. Mereka yang melihat.
1: Iya.
0: Yang penting bukan dari niat kita.
1: Bukan
0: gitu.
1: Dari kita.
0: Itu artinya kita niat ibadah, tapi bukan karena kita mengharapkan semoga dilihat oleh tetangga sehingga kita kelihatan bahwa kita beribadah. Itulah salah satu bentuk perilaku barangkali bagi kita semua untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Pastinya.
1: Iya.
0: Selanjutnya untuk kita mungkin membuat sesuatu yang kita tidak membuat mereka murka Pak Ustadz. Dalam hal ini mungkin sesuatu yang kita laksanakan ini artinya tidak membuat orang itu tersinggung atau mungkin tersakiti atau mungkin ya namanya juga ajakan-ajakan beribadah itu Pak Ustadz ya. Mungkin orang melihat saja sekilas, oh Pak Anu itu dia kalau pagi dia ke masjid, ya kan? Tapi niat kita tidak ada ke sana.
1: Iya.
0: Yang punya pemikiran justru orang lain.
1: Iya.
0: Dalam hal ini untuk mengingkari, untuk membuat agar mereka tidak murka. Ini apakah ada trik-trik kita agar mereka tidak kita perlakuan kita ini tidak mengganggu mereka dalam kegiatan sehari-hari Pak Ustaz?
1: Iya, ketika kita hendak beribadah maka harus juga ibadah kita kerjakan itu menimbulkan sebuah suatu keselamatan, kedamaian dalam hidup ini, baik secara individu maupun secara sosial. Ketika kita rajin misalnya pergi masjid, lalu ada orang yang berpikir aneh-aneh, yang berpikir negatif kepada kita, itu ada urusan dia. Yang penting urusan kita,
0: niat kita
1: datang beribadah itu hanya karena Allah. Terus ada orang yang berkata, wah mau dikata saja itu sebagai orang yang taat, sebagai orang yang saleh, itu adalah urusannya. Yang penting kita tidak pernah, pertama tidak punya niat untuk itu, kemudian yang kedua kita tidak pernah mengganggu mereka. Ya, sehingga kita mudah-mudahan lah kemudian dengan pandangan-pandangan yang mungkin kurang baik kepada diri kita itu bisa apa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya tentunya ada radius Pak Ustaz ya. Umpamanya jarak dari rumah itu sekitar ya terdengarlah suara adzan yang tidak menggunakan dengan mikin gitu. Artinya sudah di situ sebenarnya sudah terpanggil gitu Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Sehingga keberangkatannya ke masjid itu bukan terdorong karena Pak Yainya mau datang ke masjid, bukan karena itu, tapi karena memang ada petunjuk-petunjuk sebelumnya, Ustaz.
1: Iya, jadi dia datang ke masjid itu karena memang perintah Allah.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua ya, menjadi sebuah kebutuhan batin. Karena orang yang rajin beribadah misalnya di masjid, begitu dia beribadah di rumahnya, salat misalnya di rumahnya, itu menjadi tidak enak.
0: Kalau sudah terbiasa.
1: Sudah terbiasa orang salat di masjid, begitu dia salat karena sesuatu hal misalnya, begitu dia salat di rumah, itu lain, akan menimbulkan dampak
0: rasanya beda.
1: Ibaratnya kopi tidak ada gulanya, tidak ada rasa, tidak ada rasanya.
0: Terutama ya kalau kita sudah berkaitan dengan jarak waktu ya. Jadi kalau umpama anggaplah kalau kita radius 100 meter itu kan agak lumayan jauh Pak Ustaz ya. Kalau kan ada standarnya itu, kalau kita wajib datang mendatangi sholat berjamaah itu ketika kita mendengarkan suara azan gitu Pak Ustaz ya.
1: Jadi kan begini juga. Kalau itu yang berkaitan dengan jarak di kondisi sama Nabi dengan di sini itu perlu kemudian dilakukan apa interpretasi tafsir kembali. Kalau hari ini kan tidak ada tempat yang terlalu jauh, semua bisa dijangkau dengan fasilitas kendaraan yang kita miliki.
0: Fasilitas
1: kendaraan yang kita miliki, jalannya mulus, kendaraannya ada. Beda dengan sama Nabi, jalannya susah, berbukit-bukit, tidak ada kendaraan, cuma unta dan seterusnya. Maka kemudian punya pembatasan. Kalau kita in 1 kilo masih 1 kilo 1 menit kan sudah sampai lagi
0: jalan, jalan kaki pun masih oke.
1: Kemudian kedua, berkaitan dengan jarak seperti itu. Itu kan tidak gratis. Yang saya maksudnya gratis. Allah menghitung langkah-langkah kita. Bahkan sahabat Nabi suka dia kalau jauh dia beribadah karena banyak pahala yang kemudian dapatkan. Kemudian banyak makhluk Allah yang kemudian akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ingat semua debu-debu tanah yang kita injak ketika berangkat ke masjid itu akan menjadi saksi kelak di akhirat. Betul. Pada hari ini subuh dalam keadaan gelap dia datang ke masjid. Siapa akan menceritakan itu nanti kelak di akhirat? Itu semua tanah-tanah pasir-pasir yang akhirnya yang kita lalui. Artinya bahwa dari situ sebenarnya Nabi itu sudah memberikan sebuah motivasi kepada kita.
0: Contoh perilaku.
1: Iya. Bahwa ketika kamu jauh itu punya nilai tersendiri, punya perhitungan tersendiri. Allah tidak mensalimi kita.
0: Kembali ke perilaku Pak Ustaz. Perilaku itu memang kadang-kadang sesuatu yang menyelamatkan bagi kita yang punya pendapat. Ada orang juga yang berpendapat bahwa berkaitan dengan perlakuan-perlakuan apapun itu kita harus kontrol Pak Ustaz ya.
1: Iya.
0: Artinya apa-apa yang kita kerjakan, apa yang kita, apakah itu dalam kegiatan ibadah atau kegiatan sehari-hari, mestinya kita selalu mengontrol diri Pak Ustaz. Dalam hal ini sebatas mana kita memberikan kontrol kepada tetangga kita yang barangkali ada 5 orang, 1 orang saja yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid ya kan. Kalau sholat subuh kan bisa jadi di rumah. Tapi ketika kita memberikan contoh kepada masyarakat, sebatas mana kita untuk memberikan panggilan secara mungkin ya secara langsung itu kita tidak bisa, tapi panggilan kita secara fisik kita melihat bahwa setiap hari loh kita lihat di depan rumahnya itu kok dia tidak nongol juga. Dalam hal ini bagaimana Pak Ustaz, kontrol-kontrol kita memberikan kepada tetangga kita yang belum terpanggil untuk melaksanakan ibadah ke masjid berjamaah terutama Pak Ustaz.
1: Jadi gini, pertama kewajiban kita itu adalah dalam berdakwah, dalam mengajak secara baik. Udah ila sabila rabbika bil hikmat.
0: Tetap kita harus menyampaikan wasiat.
1: Ajaklah manusia itu secara bijak, secara secara baik. Misalnya kita mau pergi salat duhur, ada tetangga kita sudah masih tinggal duduk-duduk. Ya disapalah dulu. Ayo Sih dulu.
0: Ah, ya. Alhamdulillah.
1: Mungkin awalnya hanya sekedar basa-basi. Basa-basi. Dan insya Allah kalau dia normal tetap akan menjawab, iya dulu Allah, misalnya. Dulu Allah. Terhadap apakah kemudian mau mengikuti ajakan kita itu urusan urusan lain. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh ketika ada orang kita pergi beribadah dia tinggal duduk-duduk lah. Weh, malasnya ini orang tidak pernah pergi masjid. Kalau ada kondisi seperti itu jangan pernah kemudian kita menghakimi. Yang kita lakukan adalah bagaimana mendoakan mereka agar kemudian dia bisa mendapatkan hidayah, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian ringan dan mau juga melaksanakan ibadah yang kita. Yang ketiga, jangan kita sudah merasa lebih baik. Bahwa kita sudah merasa, karena kita sudah pergi masjid, kita merasa sudah lebih baik daripada dia. Itu akan menimbulkan sifat ujub, menyanjung diri kita sendiri, yang itu juga sesuatu yang tidak baik.
0: Artinya niat kita kembali lagi ke kontrol tadi Pak Ustadz, bahwa kendali kita adalah merupakan ibadah yang sudah ada petunjuknya. Kalau toh umpama ibadah kita itu bisa menghadirkan mereka, bisa membuat panggilan mereka secara tidak langsung seperti tadi, kan banyak sekali Pak Ustadz kalau umat, khususnya umat Islam lah ya, yang sudah Islam, yang sudah beribadah, sudah sholat, ketika Pak Ustadznya lewat mungkin mereka masih duduk ya kan, masih duduk manis, atau mungkin lagi menghilangkan lelah, atau mungkin ada upaya-upaya mereka memang menunggu komat dulu. Dalam hal ini kembali lagi ke kontrol tadi Pak Ustadz. Boleh umpamanya Pak Ustadznya itu menyambangi gitu Pak Ustadz, kenal enggak kenal, kan namanya sesama muslim Pak Ustadz, sama muslim bolehlah disapa barangkali, ayo kita ibadah gitu, masih bisa Pak Ustadz, begitu
1: bisa dengan semuanya, tetap juga kita jaga perasaannya orang. Karena nanti kalau tersinggung tambah enggak pergi
0: tuh. Nah, itu makanya dalam hal ini kan kontrol tadi maksudnya.
1: Makanya mungkin buku butuh basa-basi dulu. Gimana kabar?
0: Ayo. Gitu. Jadi ada memang upaya-upaya perilaku kita yang bisa menyelamatkan ini dalam hal ini. Salah satunya itu tadi Pak Ustadz, kita menegur. Atau mungkin kita bercanda dulu ya kan, atau mungkin kita ngajak bicara lah minimal kan, bahwa kita ini sedang mau berangkat ke masjid kan gitu, ajakan-ajakan itu bisa Pak Ustadz begitu baik, dengan kontrol Pak Ustadz, dengan kontrol tadi, dalam hal ini kita menyampaikan kontrol kepada orang lain ini ya Allah alam ya, apakah dia mau menerima atau tidak, atau dia marah atau dia tersinggung, itu urusan mereka Pak, kita tidak berdosa Pak Ustadz.
1: Yang penting memang juga cara kita menyapa mereka, berkomunikasi dengan mereka itu baik. Saya kira kalau cara kita berkomunikasi baik, tetap juga menghargai dan memuliakan mereka, itu tidak akan marah.
0: Kotornya karena dia sudah muslim, Pak Ustadz ya, sudah muslim.
1: Sudah punya modal satu dah.
0: Artinya ada kewajiban juga kita punya kewenangan untuk menyampaikan bahwa ayo kita ibadah gitu Pak Ustadz ya. Ya, berkaitan dengan kontrol Pak Ustadz, dalam hal ini mungkin memang hal ini hampir setiap yang dilakukan oleh para ulama, para kiai barangkali sudah dilakukan seperti itu, cuma mungkin kita saja yang belum terasa Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu menggugah ya kan. Kalau mereka mendengar siaran pada pagi hari ini, dia akan tergugah. Oh, Pak Ustadz itu ngerti aku. Kalau dia ke masjid, dia negur, itu bukan berarti dia bercanda percuma. Tapi di situ ada perilaku yang membuat ingin menyelamatkan saya, kan gitu Pak Ustadz. Dalam hal ini perilaku-perilaku yang kontrol ini kan memerlukan juga kesederhanaan hidup Pak Ustadz ya. Kalau di dalam zaman Nabi itu kan doanya Nabi itu malah bukan dia minta kecukupan, Bukan dia minta semua terpenuh, bukan dia minta kaya. Yeah. Justru dia doanya
1: minta miskin.
0: Minta miskin.
1: Dan sanggup kita doa itu.
0: Dalam hal ini, apakah kira-kira warga masyarakat yang belum melaksanakan anggaplah lima waktu lah ya kan? Kalau dekat dengan masjid itu sekitar 50 meter itu kan saya rasa masih kewajiban kita mendengarkan suara adzan. Yeah. Nah, dalam hal ini, dalam kehidupan ini, adakah kira-kira masyarakat yang meminta doa untuk tidak kaya gitu Mas?
1: Saya kira tidak ada orang yang tidak minta kaya.
0: Tidak ada Mas ya.
1: Karena di satu sisi kita kami diminta. Karena Nabi kan mengingatkan juga bahwa kemiskinan itu adalah kufur. Mendekatkan kita kepada kekufuran. Karena itu kita diminta untuk minimal punya kehidupan kecukupan lah. Cuma ini yang menjadi problem itu ke standar kecukupan manusia. Kadang juga sudah cukup tapi merasa tidak cukup. Nah itu persoalan batin yang kemudian menjadi problem. Kita itu ketika berbicara tentang kemiskinan kan selalu parameternya hanya materi. Padahal di dunia ini kan ada kreatif apa, ada orang yang miskin materi, ada orang yang miskin ilmu, ada yang miskin orang miskin miskin ibadah, miskin apa. Kenapa materi ya selalu dilihat? Karena itulah yang nampak di depan mata kita. Nah, yang sangat berbahaya adalah kalau kita menjadi orang yang seluruh akumulasi kemiskinan itu ada pada diri kita. Sudah miskin harta, miskin ilmu, miskin ibadah. Lalu apa yang kita mau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
0: Terakhir Pak Ustaz. Tadi disampaikan sudah dari atas sudah disampaikan bahwa dalam beribadah itu kita juga menghindari perbuatan pamer Pak Ustaz, ya, riya.
1: Riya.
0: Nah, itu karena itu akan membawa kita dalam artinya sesuatu yang tidak bisa mendapatkan pahala karena riaknya. Nah, dalam hal ini untuk kita mempertahankan beribadah agar menjadi perilaku dan tidak terkena oleh riak. Nah, ini jaganya gimana maksud?
1: Yang pertama Nabi kan mengingat, pernah Nabi itu memang punya kekhawatiran bahwa saya takut kepada umatku ini terhadap syirik yang halus.
0: Syirik halus itu.
1: Syirik apa? Lalu sahabat yang berkata, apa itu syirik yang selalu sifat riya.
0: Riya.
1: Mau dipuji, mau dipuja. Dan sifat itu akan membuat kita menjadi celaka karena Allah tidak akan pernah menghargai apa yang kita lakukan. Ketika dulu kita misalnya baca Al-Qur'an mengharapkan orang menyanjung kita sebagai orang yang rajin membaca Al-Qur'an, nanti di akhirat kita tanya malaikat, mana malaikat amal-amal bacaan Al-Qur'an? Kok malaikat bilang, nah di dunia kamu sudah dapat, dulu kau membaca Al-Quran kan agar kamu dipuji, nah orang kan sudah puji kamu. Nah itulah yang kau sudah dapat, sudah kau ambil dulu.
0: Sudah diambil dulu ya.
1: Karena itulah ibadah itu. Gini, orang yang riya itu kan beda praktik ibadahnya antara ada orang yang mulia dengan tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada yang mulia, laju-laju dia salat. Tapi begitu tidak ada orang apa, ada orang yang mulia, kayak khusyuk betul dan seterusnya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan ibadah kita tidak termasuk ke dalam hal yang pamer tadi Pak Ustaz, riya tadi.
1: Allah melindungi
0: karena
1: kita.
0: Itu akan menghindari kita terhindar dari pahala yang dari Allah, dari malaikat. Pahalanya ya cukup dipuji oleh orang lain kan gitu. Tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Nurdin Sadeq pada pagi hari ini dan pertemuan yang terakhir. Nanti di pertemuan berikutnya kita panggil narasumber yang lain dan mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Saya Bung Ridwan ditemani rekan saya Mas Rustila Baco. Ucapkan selamat pagi Mas Ruti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, Pak Ridwan dan Pak Haji Nurdin Sade, makasih apa yang disampaikan. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Nuka yang mendengarkan bisa menjalankan sehingga setiap langkah, setiap waktu, setiap detik, menit dan jam semua bernilai pahala. Ustaz dan perduan, selamat hari Minggu, dan kalau ada waktu nanti bisa mengikuti rangkaian acara hari ulang tahun Radio Republik Indonesia Nunukan yang ke-81, ada senam bersama dan ada door prize juga. Siapa tahu hari Minggu ini
1: hari keberuntungan,
2: hari keberuntungan. Berbagai macam door prize yang kita dapatkan. Baik, bergerak dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan pagi.

0: Warta Sepekan, edisi siar, Minggu 13 September 2026, yang telah dihimpun oleh reporter RRI Nunukan. Inilah Warta Sepekan selengkapnya bersama saya, Dalita Reri. Pendengar, di tengah kebiasaan warga menggunakan ringgit di kawasan perbatasan SD Negeri 004 Sebatik Tengah, punya cara unik mengenalkan rupiah kepada siswanya sejak dini dengan memberlakukan kantin rupiah.
1: SD Negeri 004 Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memberlakukan kantin rupiah di lingkungan sekolah. Langkah ini menjadi cara sekolah mengenalkan penggunaan mata uang rupiah kepada siswa sejak dini. Kebijakan tersebut diterapkan karena letak sekolah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sejumlah siswa bahkan terbiasa membawa uang ringgit saat bersekolah, terutama mereka yang tinggal di Sebatik bagian Malaysia. Kepala SD Negeri 004 Sebatik Tengah Sitiara Razak mengatakan kantin rupiah difungsikan sebagai tempat menukarkan uang ringgit yang dibawa siswa dengan uang rupiah.
2: Saya lihat anak-anak yang terutama dari Bergusur, Meleraya, wilayah Malaysia di belakang sini, itu pada rata-rata bawa ringgit. Jadi saya sih, kok anak-anak ini hanya kenalnya ringgit nih, rata-rata nak kenal ringgit. Nah, maka dari situlah saya mencoba berdiskusi sama teman-teman bagaimana kalau kita buka kantin. Jangan sampai nanti anak-anak keluar daerah dan nggak kenali rupiah. Kan kasihan anak-anak kita.
1: Menurut Sitiara, penggunaan dua mata uang di wilayah perbatasan sulit dihindari. Aktivitas ekonomi masyarakat dengan Malaysia berlangsung setiap hari, sehingga edukasi tentang penggunaan rupiah perlu dilakukan secara terus-menerus. Selain menumbuhkan kecintaan terhadap rupiah, kantin ini juga dimanfaatkan sebagai sarana literasi dan numerasi bagi siswa sekolah dasar.
2: Ya, alhamdulillah anak-anak dari perubahan dari hari ke hari mereka sudah mulai mengenal rupiah, bahkan bukan sekedar hanya receh-receh sudah dia kenal, yang uang besar-besar 50 ribu, 20 ribu mereka sudah kenal. Dia sudah tahu kalau sekian kita belanja, sekian kembalinya dia sudah ngerti. Yang dari awal-awalnya tuh kadang dia bingung kalau uang sekian dikasih nanti kembalinya berapa gitu. Nah,
1: Sitiara berharap kebiasaan menggunakan rupiah yang dibentuk sejak duduk di bangku sekolah dapat terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di kawasan perbatasan. Salma Amin melaporkan.
0: Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi hanya 122 unit.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
3: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Dari tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
1: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
3: Targetnya di awal Oktober karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
1: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan. Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat tanah secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Pemerintah juga mendorong penerima bantuan memiliki sertifikat tanah agar kepemilikan lahan dan bangunan yang ditempati memiliki kepastian hukum. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Tan Nunukan, Serlim Hernita, mengatakan upaya tersebut dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Bantuan sertifikat diberikan gratis bagi penerima RTLH yang belum memiliki sertifikat tanah, namun telah memiliki dokumen seperti SPPT.
3: Kan banyak yang dari kita ini tidak mempunyai sertifikat, baru kan mereka orang tidak mampu gitu. Yeah. Jadi mereka untuk pengurusan sertifikat mungkin kan membutuhkan biaya. Jadi yang tidak punya sertifikat itu tapi sudah mempunyai alas hak, misalnya dia sudah ada SPPT-nya, sudah ada kuitansinya, kuitansi jual belinya, itu yang dibantu untuk diterbitkan sertifikat tanahnya.
1: Serli menyebut tahun ini baru 4 penerima program RTLH yang terakomodir untuk mendapatkan bantuan penerbitan sertifikat tanah. Saat ini tim Disperkim Tan bersama BPN telah melakukan pengukuran lahan di lapangan.
3: Karena sudah ini kan agak lambat kemarin itu programnya BPN itu untuk sertifikat lahan itu, kami lambat memverifikasi kan.
1: Iya.
3: Bulan 7 sementara mereka dikejar deadline, jadi kuota yang tersisa sisa 4, padahal itu banyak sebenarnya kuotanya, ada sekitar 60-an.
1: Serli menambahkan kolaborasi antar instansi ini sejalan dengan program 3 juta rumah yang mendorong masyarakat kurang mampu memiliki hunian layak sekaligus status kepemilikan lahan yang jelas. Dengan demikian bantuan rumah diharapkan tuntas mulai dari kondisi bangunan hingga legalitas tanah yang ditempati. Salma Amin melaporkan.
0: Beralih ke berita lain, puluhan kelompok petani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
4: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan. Tapi ke depannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
0: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
4: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih ya, kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
0: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan berencana menghadirkan menu khas suku Kutai dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan.
5: SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan berencana menghadirkan menu khas suku Kutai dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, mengatakan masyarakat suku Kutai juga menjadi salah satu suku yang hidup berdampingan dengan beragam etnis di Kabupaten Nunukan. Karena itu, penyajian menu khas Kutai dalam program MBG menjadi sarana untuk mengenalkan kekayaan kuliner yang ada di daerah.
6: Saya juga senantiasa nanti akan berusaha menampilkan kuliner khas daerah Kalimantan. Nah, ini nanti mungkin ya dalam waktu dekat saya mau berusaha makanan khas Kutai supaya generasi mudanya bisa melestarikan dan mempertahankan ini, bahkan bisa mengembangkan, bisa memperkenalkan lebih jauh.
5: Menurut Sumari, keberagaman etnis tidak hanya dikenali melalui adat dan istiadat, tetapi juga dari kekayaan kuliner yang dimiliki masing-masing suku. Melalui penyajian menu khas dalam program MBG, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan.
6: Ya, keragaman etnis ini ya bukan cuma dari sisi budayanya saja, tapi dari sisi kulinernya itu juga dikenal oleh etnis yang lain.
5: Meski demikian, menu khas yang akan disajikan tetap memperhatikan keseimbangan gizi dan kebutuhan nutrisi bagi penerima manfaat. Inovasi menu tersebut tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan gizi yang menjadi tujuan utama pelaksanaan program. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Nunukan menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar daerah.
5: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar daerah. Letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai pintu keluar masuknya masyarakat dari berbagai daerah termasuk korban perdagangan orang. Menurut Ruslaini, wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan hanya dimanfaatkan sebagai daerah transit dalam praktik perdagangan orang. Namun, kondisi tersebut membuat wilayah Kabupaten Nunukan seolah-olah menjadi daerah pemasok utama korban perdagangan orang.
7: Korban-korbannya ini bukan warga Nunukan, tapi semua dari luar. Karena wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan pintu masuk. Jadi akhirnya seakan-akan kita inilah yang menjadi pemasok utama korban-korban TPPO ini.
5: Meski demikian, praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menjadi atensi serius bagi pihak kepolisian. Pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal yang rentan dimanfaatkan dalam praktik perdagangan orang perlu terus diperkuat.
7: Karena wilayah kita ini merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluar tindak pidana TPPO. Karena pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan. Ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan.
5: Ia menambahkan, pencegahan praktik perdagangan orang tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi berbagai pihak diyakini akan mampu memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Polsek Nunukan lakukan pengecekan senjata api dan kendaraan operasional. Kapolsek Nunukan Ibtu D. Barasa menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengecekan senjata api dan kendaraan roda 2 dan 4 serta seluruh personil Polsek Nunukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di Polsek Nunukan siap ketika ada berbagai kegiatan operasional.
8: Sarana prasarana di Polsek itu satu waktu apanya siap ya, dalam hal kegiatan-kegiatan operasional siap semuanya. Kemudian dari pengecekan senjata pun lengkap, kendaraan pun R2 R4 juga lengkap, artinya tidak ada kerusakan, tidak ada kendala. Kemudian dari personil juga tidak ada permasalahan-permasalahan yang di Polsek Nunukan begitu.
0: Ketika ditanyakan terkait pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat serta penegakan hukum dan patroli keamanan, ia menyampaikan jika tahun ini lebih dekat lagi kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Tidak ada lagi intimidasi, kekerasan, semua pelayanan harus bermasyarakat. Seluruh keluhan-keluhan masyarakat cepat direspon.
8: Ya, selama ini kita sudah kita maksimalkan pelayanan masyarakat dengan humanis, artinya setiap ada pelaporan juga kami cepat respon, segera, kan sekarang ada namanya 110, minimal 5 menit kita harus sudah di TKP, paling lambat 5 menit sudah di TKP. Namun kadang kendalanya kan juga TKP ada juga dekat, ada jaraknya agak jauh, itu kadang mengingat melihat situasional juga tempatnya kan gitu.
0: Ia juga menambahkan jika selama ini tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum turut membantu ketika ada permasalahan di masyarakat. Mereka cepat merespon dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Dalita Riri melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: BNN Nunukan menyoroti penyalahgunaan narkoba yang masih terjadi di Kabupaten Nunukan. Fenomena tersebut dinilai perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab peningkatan penyalahgunaan narkoba.
10: Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Nunukan menjadi perhatian BNN Nunukan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai 20,42 gram dari sejumlah perkara. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
11: Terkait dengan pemusnahan barang bukti yang kemarin di Kejaksaan, kita melihat fenomena tentang penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan. Memang dari segi barang bukti, kalau kita lihat itu 20 sekian, itu termasuk golongan kecil sebenarnya.
10: Anton mengatakan masih terdapat pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan evaluasi terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba di Nunukan. BNN Nunukan juga menilai pemahaman masyarakat mengenai konsep rehabilitasi masih minim. Sosialisasi rehabilitasi terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan pengguna narkoba.
11: Saya melihat di dalam itu bahwa ada para pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan pidana. Jadi kemungkinan saya melihat perlunya tingkat evaluasi di kita, khususnya di Kabupaten Nunukan, mengapa ini terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba.
10: BNN Nunukan terus menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam menekan penyalahgunaan narkoba.
11: Karena saya melihat minimnya pengetahuan tentang konsep rehabilitasi. Nah, di sini kita BNN selalu menggalakkan di setiap melakukan sosialisasi, kita selalu mengumumkan rehabilitasi itu perlu dilakukan. Setidaknya mengurangi daya beli dari para pengguna narkoba.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Atlet panjat tebing Nunukan Sabri akan perkuat Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
12: Atlet panjat tebing andalan Nunukan Sabri dipastikan kembali turun gunung untuk memperkuat kontingen Nunukan setelah terakhir kali berlaga di ajang nasional PON Aceh tahun 2024 lalu. Kehadiran Sabri sangat krusial bagi psikologis tim, terutama untuk membakar semangat para atlet junior setelah tahun sebelumnya Nunukan sempat kehilangan salah satu atlet terbaiknya. Atlet senior Sabri yang kaya pengalaman tidak hanya diandalkan untuk mendulang medali, tetapi juga sebagai mentor langsung bagi atlet-atlet muda yang tengah menempa diri. Meskipun berstatus sebagai atlet senior berprestasi, Sabri tetap menjalani program latihan intensif sejak jauh-jauh hari untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke level optimal. Ia mengaku proses pengembalian performa sudah berjalan separuh jalan dan terus digenjot mendekati hari pertandingan pada November mendatang. Meski dikenal luas sebagai spesialis di nomor speed, Sabri menyatakan kesiapan untuk tampil habis-habisan di berbagai nomor tanding demi mendongkrak perolehan medali kontingen Nunukan.
13: Saya mungkin nanti rencana kalau diizinkan sama pelatih, mungkin saya main semua nomor. Ya. Ataupun fokusnya nanti tetap di speed rekor, nah, karena memang di situ kan nomor andalannya.
14: Ya, apa yang sebetulnya paling banyak dikeluhkan oleh para atlet?
13: Kalau adik-adiknya sih ya mungkin dari sarana sih, kayak alat-alat panjatnya, dari sepatu. Kalau yang untuk atletnya sih sepatu, harness, sama poin, itu sama tali manjat. Nah.
12: Jika mendapatkan lampu hijau dari jajaran pelatih, ia siap turun di seluruh nomor yang dipertandingkan demi mewujudkan target besar kontingen meraih juara umum. Imin Muslimin melaporkan.
0: Demikian Warta Sepekan kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
15: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
17: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
18: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
19: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas, benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, Badan Arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, bina kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak

0: budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
1: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan pagi ini. Ada Pak Rimanto di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Wah, selamat pagi. Saya mendengar suara Pak Rimanto pagi ini terlalu semangat. Apakah hari Minggu ini hari yang membahagiakan Pak Rimanto?
1: Alhamdulillah, ini secerah ini cuacanya pagi ini Bang Rusdi.
0: Siap. Baik Pak Rimanto, silakan update cuaca hari ini Pak Rimanto.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 13 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan

0: 3 hingga 15 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0 hingga 0,5 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Sukses selalu, selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
1: Ya, baik pendengar, hari manapun Anda berada, demikian informasi update cuaca hari ini edisi Minggu 13 September 2026 yang disampaikan langsung oleh petugas BMKG Nunukan pagi ini, Pak Rimanto.
2: Demikian laporan cuaca.

Baik, berdengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 7:33 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda di akhir pekan pagi ini, tepatnya Minggu 13 September 2026. Dan hari ini juga merupakan rangkaian daripada hari ulang tahun Rider Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti rangkaian daripada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, Anda bisa saat ini datang tepat pukul 8 nanti. Kita akan mengadakan senam bersama untuk kesehatan dan mendapatkan fisik yang lebih bagus dan lebih sehat. Dan tidak kalah menariknya, dari senam bersama ini akan ada door prize, sebuah hadiah kejutan yang mungkin bisa menjadi peluang buat Anda dapatkan. Ada berbagai macam door prize yang sudah disiapkan, termasuk salah satunya ada AC buat Anda yang beruntung. Apalagi kondisi saat ini sudah mulai cerah berawan dan terik, dengan adanya AC Anda bisa mendapatkan hawa-hawa dingin yang menyejukkan hati, sebening hati Anda yang saat ini mendengarkan Radio Republik Indonesia. Nunukan pendengar, ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga yang dipancarkan melalui 3 gelombang. Untuk FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan bagi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tawau, Malaysia sana, yang terus mendengarkan dan memantau Radio Republik Indonesia Nunukan, silakan Anda juga bisa berpeluang, bisa merokes lagu kesayangan Anda, bisa ikut berkomunikasi dengan kami, saling berbagi informasi, saling berbagi itu pikiran, saling bertukar data yang ada di sana, dan tentu saling berbagi kebahagiaan yang Anda rasakan di sana. Dan buat warga negara Indonesia yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang tersebar di 21 kecamatan, 8 kelurahan, 232 desa, selamat pagi semuanya, selamat menikmati akhir pekan, dan tentu tidak lupa utamakan keselamatan bagi masyarakat Nunukan yang beraktivitas di laut, petani rumput laut, nelayan, pemancing, motoris, dan sebagainya. Pastikan sebelum Anda berlayar atau berangkat di laut, siapkan sedini mungkin alat penolong sebagai deteksi dini, seperti life jacket, alat pelampung, derjen, semuanya yang bisa digunakan di laut ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Rindu Agnes Monica, kemudian akan menyusul Republik Telah Ku Berikan. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi.
8: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.
9: Masyarakat Indonesia itu lebih bijak dan lebih cerdas menggunakan itu sosial media itu.
10: Iya,
9: ya Bu Rudi ya.
10: Iya.
9: Itu aja sih sebenarnya.
10: Baik,
9: ya,
10: sehat Ibu Haryanti.
9: Selamat berakhir pekan untuk kru Pro 3 dan seluruh pendengar RRI Pro 3.
10: Terima kasih. Selamat berakhir pekan juga. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pagung di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Agung.
11: Selamat pagi Mas Rudi, selamat wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Agung ya?
11: Iya, alhamdulillah semua baik kru dan.
10: Iya. Silakan Pak Agung.
11: Iya, nomor 1 dan 4. Nomor 1 ini kan hanya alat bantu. Jadi kalau dia positif itu bisa memudahkan manusia, membantu pengertiannya. Mm-hmm. Kalau menyulitkan manusia dan negatif pengertiannya.
10: Yeah.
11: Seperti itu. Sebagai pengetahuan seperti itu. Nomor 4 nih yang rumah di daerah huni tidak pembantuan.
10: Iya.
11: Yeah. Sampai ribuan ya di DKI ya.
10: Ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal dapat bantuan bedah rumah.
11: Gagal dapat bantuan, yeah. Atau dapat bantuan. Padahal kan banyak yang pengangguran atau PHK massal atau gaji bekerja tapi gajinya serabutan, hanya di bawah UMP jauh sekali tiap harinya. Jadi tidak bisa renovasi rumah, bangun rumah. Situasinya sulit ekonomi. APBD DKI 900-an triliun padahal ya, uang kasnya kalau tidak salah ya.
10: Yeah,
11: tapi ternyata banyak yang tidak dapat. Lagi pula ini angka kriminalitas meningkat Mas. Kayak narkoba ini masih saja banyak pecandunya dan dipaksakan. Kemarin meninggal.
10: Okay.
11: Di Tekareng. Dicekoki narkoba mahasiswi. Mereka mengenai anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswi. Mafia narkoba minuman keras dipaksa dicekoki sampai meninggal berlebihan.
10: Wah.
11: Ini parah ini kalau mafia narkoba minuman keras kejahatan ini pelakunya.
10: Iya, iya. Baik Pak Agung, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Doni.
12: Halo, selamat pagi Mas Rudi.
10: Iya Pak Doni.